Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta masih menemani dalam rangkaian Sasando pagi ini. Nah, kita barusan selesai menyaksikan turnamen Piala Dunia ya 2026, di mana Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah. Turnamen yang diikuti oleh 48 negara dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya. Dan tentunya kalau lihat ya, dia Piala Dunia ini menggerakkan ekonomi global. Ada yang untung besar, ada yang boncos. Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, bertambahnya pertandingan ternyata ikut memperbesar nilai bisnis turnamen. Miliaran dolar Amerika Serikat yang mengalir dari hak siar, sponsor, tiket, hingga taruhan olahraga. Ada kok yang hari ini menang taruhan. Nah, ini ada yang biasanya menggunakan ajang yang seperti untuk taruhan ya, bapak mama. Meski begitu, kita melihat sana semua pelaku menikmati manfaat yang sama. FIFA, sponsor, dan perusahaan taruhan diperkirakan menjadi pemenang terbesar. Sebaliknya, supporter, sebagian hotel, bahkan sejumlah kota tuan rumah belum tentu memperoleh keuntungan sesuai harapan. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA diperkirakan menjadi pihak yang paling banyak menikmati keuntungan finansial. Dimana kalau di Piala Dunia 2022 itu di Qatar, FIFA tercatat mendapat pendapatan rekor sebesar 7,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 136,34 triliun. Nilai ini melampaui pada Piala Dunia 2026 setelah jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendapatan FIFA selama satu siklus 4 tahunan diperkirakan mendekati 13 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 233,26 triliun rupiah. Pendapatan ini berasal dari hak siar, sponsor, lisensi, penjualan tiket, hingga layanan hospitality. Bahkan potensi pendapatan ini masih berpeluang meningkat ya. FIFA sendiri sedang mengkaji opsi memperluas peserta menjadi 64 negara. Langkah ini juga menjadi peluang masuknya negara dengan basis penonton besar seperti Cina dan juga India. Nah, bagaimana dengan para penggemar yang mana supporter tentunya jadi kelompok yang menanggung beban biaya paling besar selama turnamen ya. Seperti harga tiket ya, yang menggunakan sistem dynamic pricing, yakni harga meningkat ketika permintaan naik. Oke, baiklah Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, apapun yang terjadi hari ini, yang menang, yang kalah gitu ya. Ketemu kembali dengan aktivitas atau rutinitas kita, selamat pagi. Buat yang mungkin dalam keadaan mengantuk-mengantuk sedikit gitu-gitu untuk pergi ke tempat kerja. Ya, tetap semangat saja untuk semua ketong yang sudah kembali beraktivitas di pagi hari ini ya. Dan beta masih terus menghadirkan rangkaian Papa Lele sampai usai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ning menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu sendiri juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja. Itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest, atau yang lain-lain gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah, kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain, Kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleat atau teknik ini support begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri. Gitu.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya begitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi begitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu, Kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu.
0: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lala Mila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif. Dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami. Menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Nah, artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

Tenunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif

Bapak mama bapak saudara kakak nyongga kanonnya, Kemendikdesman berupaya menyiapkan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK siap menghadapi peluang kerja robotika. Direktur SMK Kemendikdesman Ari Wibowo mengatakan robotika bukan lagi teknologi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari operasional industri saat ini. Menurutnya, perkembangan ini menghadirkan beragam peluang kerja baru yang dapat diisi oleh lulusan SMK di berbagai sektor industri. Nah, Bapak Mama semua, Ari menjelaskan SMK telah memiliki fondasi kompetensi yang kuat melalui berbagai

konsentrasi keahlian seperti teknik mekatronika, teknik elektronika industri, otomasi industri, permesinan, instalasi tenaga listrik, rekayasa perangkat lunak, serta teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Namun tantangan dunia kerja saat ini adalah menuntut kemampuan yang tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, Kemendikdasmen mulai memperkuat penyelarasan kurikulum dengan standar industri melalui peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta perbaikan sarana dan prasarana di SMK. Kemudian, kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri juga diperluas melalui pembelajaran bersama praktisi hingga program magang bagi siswa dan lulusan SMK di bidang robotika.

0: Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, organisasi kedaerahan memegang peran strategis dalam membina generasi muda agar memiliki karakter sosial yang kuat dan toleran. Menurut Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Nagekeo Ikebana NTT Yeremias Pandegani, Ikebana NTT dibentuk sejak tahun 2010 yang menghimpun sekitar 5.000 jiwa warga Nagekeo di Kota Kupang dan sekitarnya. Salah satu langkah konkret organisasi dalam membina generasi muda adalah dengan memfasilitasi sekretariat bagi Permasna Kupang, di mana tempat ini dijadikan ruang diskusi dan perjumpaannya positif tanpa terkendala sekat latar belakang wilayah. Beralih ke informasi berikut. Tradisi lisan yang berkembang kuat di NTT membutuhkan perhatian serius. Upaya penyelidikan sejarah tertulis terus diperkuat untuk generasi masa depan. Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT, langkah dokumentasi digital ini bertujuan agar kebenaran secara lokal tetap terjaga secara utuh. Bahkan edukasi penting tidak boleh hilang begitu saja. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: mama basodara semua pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Astacita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Papa Mama, Pak Sutar, Kak Kanyong, dan Kak Kanun, anak muda saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja seperti perkembangan teknologi yang sangat cepat ya, AI yang membuat mereka tuh makin sulit menebak keahlian apa yang tetap berguna di tahun-tahun mendatang. Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting, bagaimana cara anak muda bersiap menghadapi kebutuhan pasar kerja yang akan terus berubah sepanjang hidup mereka. Forum Ekonomi Dunia memperkirakan bahwa hampir 40% keahlian yang digunakan pekerja saat ini bisa berubah atau tidak berlaku lagi di tahun 2030. Hal ini membuat kemampuan beradaptasi dan terus belajar sepanjang hidup menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya. Menurut Direktur Asosiasi Senior untuk Pengembangan Karir lulusan di Universitas Columbia, Francesca Vanelli, solusinya bukan dengan mencari pekerjaan yang aman dari AI. Memang ada sebagian pelajar yang mulai melirik pekerjaan di bidang keahlian praktis seperti teknisi atau pertukangan karena dinilai sulit digantikan oleh mesin. Namun Vanelli mengingatkan agar mereka tidak memilih masa depan hanya berdasarkan tebakan tentang bidang apa yang paling tidak akan terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Sebaliknya, ia menyarankan anak muda untuk tetap fokus pada minat dan kelebihan sendiri sambil mengumpulkan berbagai keahlian serbaguna yang bisa digunakan di berbagai jenis pekerjaan sepanjang karir mereka nantinya. Nah, daripada hanya berpaku pada satu jalur karir saja, ia mengajak para pelajar untuk berani mencoba peluang di berbagai industri yang berbeda dan tetap terbuka pada perubahan arah seiring dunia kerja yang terus berkembang.

sudah pernah bilang, sayang saya pergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, semau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang. Tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Okomama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu minumnya, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai minumnya sirih pinang dari oko, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari oko mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat oko mama, dan mengapa kita dahulukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Oko mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu oko mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa oko mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja. Tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam oko mama.
0: Oko mama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Oko mama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam oko mama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam oko mama itu, dari wadah oko mama itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu oko mama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirih pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, oko mama tersimpan empat unsur utama: sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan Atoin Meto dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah jadi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okobama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okobama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk siripinan tembakau dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat siri ini atau mama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh yang makan siri sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus di tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis. Walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Fanu.
1: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan Timor lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung Fanu. Apa itu Fanu? Fanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam Fanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Fanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangkal kalau ada Fanu di dalam itu Okobama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, Okobama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timor itu punya keberadaban. Keberadaban dari Atoin Meto itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah, mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat Okok Mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fun itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan Okok Mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau dilanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam Okok Mama itu misalnya dalam kegiatan peminangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui Okok Mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap Okok Mama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang Okok Mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai Okok Mama, itu pelanggaran fatal.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian Okok Mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoin Meto.

0: taruh siri pinang kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari Al-Qomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metode, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam Al-Qomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau inyoto yang susah kolang dan akhirnya pulang dia jadikan Al-Qomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Al-Qomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Al-Qomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan atau yang metode yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau metode yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
1: Pendengar, Al-Qomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antar sesama. Menjaga Al-Qomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona, tim peneliti dari University of California, Los Angeles di Amerika Serikat dan Ewha Women's University Korea Selatan mengembangkan sebuah metode yang mampu mengubah campuran tiga jenis plastik paling umum menjadi hidrogen berkadar kemurnian tinggi tanpa perlu melalui proses pemilahan. Teknologi ini dinilai berpotensi mengatasi dua persoalan global sekaligus, yakni penumpukan sampah plastik dan kebutuhan akan sumber energi bersih. Selama ini, sebagian besar limbah plastik harus dipilah berdasarkan jenisnya sebelum dapat didaur ulang. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar, sehingga hanya sekitar 9% sampah plastik dunia yang berhasil didaur ulang. Sementara itu, sekitar 79% berakhir di tempat pembuangan akhir, dan sekitar 12%-nya dibakar, menghasilkan emisi karbon dioksida CO2. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong, dan Kak Nona, menurut melalui penelitian ini, tim mengembangkan pendekatan kimia baru yang mampu mengolah campuran tiga jenis plastik yang paling banyak digunakan seperti PET, polietilen PE, dan polipropilen PP dalam satu reaktor tanpa proses pemilahan. Metode ini menggunakan proses alkaline thermal treatment, yaitu perlakuan thermal yang memanfaatkan natrium hidroksida untuk memicu pembentukan gas hidrogen. Nah, selain menghasilkan hidrogen, proses ini juga mampu menangkap karbon yang dilepaskan selama reaksi dan mengubahnya menjadi natrium karbonat padat sehingga tidak terlepas ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Dalam penelitian itu, proses ATT merupakan pengembangan dari teknologi yang sebelumnya digunakan untuk mengubah biomasa seperti rumput laut menjadi hidrogen secara netral karbon.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Nona, nae si otak kita tawa lo, wo.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah daerah Kabupaten Belu sukses memaksimalkan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai situs bersejarah. Langkah strategis ini mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Apresiasi ini juga diberikan karena pemerintah setempat berhasil menerbitkan SK penetapan resmi, dan keputusan penting ini memberikan kepastian hukum yang sangat kuat dan menjadi contoh positif bagi wilayah lain di NTT. Beralih ke informasi selanjutnya. Perkembangan medsos memicu fenomena komersialisasi ekonomi pada berbagai situs adat. Namun ancaman vandalisme modern turut mengintai keaslian cagar budaya tersebut. Fenomena perusakan fisik demi konten estetik di medsos harus segera dihentikan. Bahkan semua pemangku kepentingan wajib bergerak melakukan edukasi intensif. Kampung Adat Duarato menjadi salah satu bukti keberhasilan sinergi antara pariwisata dan pelestarian, di mana lokasi ini kini menjadi magnet wisata utama. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

pemama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, abah saudara, kakak nyong, kakak nona, di tiap daerah di Indonesia punya makanan lokal yang cita rasanya begitu nikmat dan unik. Salah satunya di Kabupaten Sika Flores, Provinsi NTT. Pesona wilayah ini akan terasa sempurna bila di antara agenda bila kota bisa menjelajah landscape memukau, ya, bahkan ragam kuliner Kabupaten Sika. Nah, kali ini ada yang namanya wogi atau ikan tirmirah, di mana masyarakat sekitarnya menyebutnya dengan ikan barase atau ikan baronang kecil yang hanya ada di perairan pantai Mauloo dan Paga serta hanya muncul pada bulan tertentu. Ikan teri ini diawetkan dengan cara dicampur garam dan dibiarkan selama 3 hari sampai seminggu. Setelah itu dicampur dengan bahan cabe, kecap, kemangi. Ikan wogi hanya dikenal secara lokal karena pengelolaannya masih mengandalkan cara tradisional. Wogi dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai makanan pendamping nasi, singkong, jagung, dan lauk lainnya. Juga kerap digunakan untuk pembuatan sambal yang menambah cita rasa khas. Masyarakat Kecamatan Paga memanfaatkan wogi untuk konsumsi harian dan juga untuk dijual.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya Bapak Mama, Bapak Saudara, informasi kuliner selanjutnya, kotong coba dulu nih yang namanya magewair atau sup asam yang menenangkan. Secara harfiah, magewair artinya air asam, yaitu masakan rumahan yang melambangkan kebersahajaan. Dahulunya masakan ini adalah cara para ibu di Maumere mengolah hasil laut kecil-kecil yang dibawa pulang suami mereka setelah melaut. Adapun bahan dasar dari magewair adalah ikan-ikan kecil atau ikan kering yang dimasak dalam air mendidih. Bumbu irisannya sangat minimalis seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan potongan tomat. Daya tarik utamanya adalah asam jawa yang diremas langsung ke dalam air rebusan. Rasanya jauh lebih ringan dan bersih dibandingkan ikan kuah asam. Ada sensasi gurih alami dari ekstrak ikan yang keluar saat direbus, menyatu dengan keasaman tomat dan asam jawa yang menonjol. Ya, informasi ini ya, Beta masih terus hadirkan sampai di pukul 11, masih dalam rangkaian Sasando Siang.

0: tuh lihat lu nih makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, makin hari daging sapi. Lu parah nih, Mas.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum mulai dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, informasi kuliner yang terakhir ya adalah lekun, si hitam manis yang legendaris. Lekun adalah kue tradisional yang punya kedudukan terhormat dalam upacara adat di Sika. Kue ini bukan sekedar camilan, tapi simbol perekat hubungan kekeluargaan yang manis dan solid. Terbuat dari campuran tepung beras hitam, kelapa parut, dan gula merah. Uniknya adonan ini dimasukkan dalam bambu dan dibakar di atas bara api, mirip dengan teknik memasak lemang di daerah lain. Untuk rasanya punya tekstur yang agak kenyal dan padat dengan butiran kelapa yang memberikan sensasi yang crunchy. Ada rasa manis sangat khas dari lekun, ada aroma karamel dari gula merah yang terbakar, dan aroma smoky dari bambu yang dipanggang. Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, informasi ini menuntaskan rangkaian kuliner di Sasan Dosi yang sekaligus mengakhiri siaran pagi beta bersama Bapak Mama semua ya. Selepas berita perempat di pukul 11, nanti ada Kak Feli yang akan teman Bapak Mama sampai di sore nanti. Selamat pagi jelang siang, tetap semangat bersama perempat 104,3 MHz. Cantik.

0: Pagi, Ma Ana. Tumbeno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sa.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pung saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin. Dan kok tong juga lebih hemat, indis ekonomi ya.
2: Bapak mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi pertama, keberhasilan panen jagung musim tanam tahun ini mendorong petani di Desa Ile Gerong, Kabupaten Flores Timur berharap adanya perhatian yang lebih besar dari Pemda. Petani menilai dukungan terhadap produksi dan pemasaran jagung perlu terus diperkuat agar hasil panen memberikan manfaat yang lebih besar. Beralih ke informasi berikut, budayawan Belu Pius Fahik menyoroti minimnya regenerasi pengrajin tihar di wilayah Kabupaten Belu saat ini. Menurutnya, generasi muda semakin kurang tertarik mempelajari keterampilan membuat tihar secara tradisional hingga kini. Padahal kerajinan ini memiliki peluang ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya leluhur Belu tetap lestari. Pius mengaku selalu membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin mempelajari proses pembuatan tihar secara langsung. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di ketempung obrolan teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo, dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu, selamat siang Ibu Hajar.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik ya, wah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih. Waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya, Bapak Mama Bayar Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau Molo itu apa sih?
1: Kalau Molo orang Timur bilang kuning ya. Nah, saya memang orang Timur, jadi Molo, terus Molo itu juga nama anak saya biasa panggil Molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya Kebab Molo bagus juga.
0: Oh, ini anak nama anak.
1: Iya, nama anak.
0: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
1: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2025. Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu, Kak.
0: Oh,
1: jadi
0: ada ceritanya
1: iya,
0: juga.
1: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
0: Okay.
1: 4 September 2025.
0: Oke, okay, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya?
1: 4 bulan
0: ya. Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
1: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena kalau orang lain mungkin punya buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini. Pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dengan satu teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dibangun pusing-pusing, saya menyeletuk sebegitu Kakak, saya bilang, ya sudah kalau begitu biar buat beta saya begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, mau, kalau mau nak ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma-percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu Kakak, langsung ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya Kak, setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu, nama kira-kira yang cocok apa, sudah kasih Kebab Molo saja. Begitu Kak, depo singkat cerita.
0: Okay. Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
1: Kebab.
0: Oh, sama-sama kebab.
1: Sama-sama kebab. Oh, jadi kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong samit, dia punya barang-barang semua ketong angkut.
0: Oke, jadi melanjutkan sama gitu tapi dengan versinya Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Sederhana Sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri ya, beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
1: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
0: daging sapi
1: yang kayak kornet begitu Kak, yang pabrikan, terus ada ayam blood pepper, itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih, ada sosis telur dan kebab ikan. Sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu, terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
0: Jadi ya, masih depending
1: ya,
0: dulu
1: masih
0: nih.
1: Pending, ya.
0: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
1: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
0: Lumayan banyak ya?
1: Iya.
0: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
1: Iya. Kemudian yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya Kak, karena ketong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya ketong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar ketong pun resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
0: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha Kebab Molo ini?
1: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
0: Ini ada pembagian tugas ke sana nih?
1: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
0: Tim apa ya namanya? Untuk ACC rasa begitu ya? Apakah ada? Itu dari suami itu.
1: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru, kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh enak-enak atau mungkin ini kurang ini, itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
0: Terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
1: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper. Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini. Jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah para ini pembeli begitu kan.
0: Pantas ya. Jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
1: Pasti karena teman-teman yang coba katanya jepung bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru ini.
0: Berarti dari yang tadi hanya menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
1: Saya ini masak bisa Kak, hanya mungkin
0: suaminya tidak sering. Betul kan?
1: Masak bisa sebenarnya karena makanya di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu. Jadi sudah saya kalau memasak masak, kalau tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
0: Bisa ya, apalagi kalau untuk jualan berarti harus
1: pasti lebih. Harus bisa karena ada uangnya.
0: Ada cuannya ya. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
1: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kak, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok. Jadi
0: Dari
1: kita
0: pelanggan juga,
1: iya
0: pembeli
1: kayak
0: juga.
1: kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi santai saya biar so nanti nanti begitu. Nah per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini. Kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ma tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi sepasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong kakak. Jadi saya oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu. Jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus ini apa bikin variasi menu juga.
0: Oke, baik ya. Berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya, kayak
1: Harus adaptif.
0: adaptif dan mengikuti selera pasar, ya
1: Iya.
0: kan? Tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri. Ya si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya
1: Ada.
0: varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala kesana nih dalam proses produksi nih, Bu Hajar?
1: Kendala pasti ada, Kak. Terutama untuk stok bahan-bahannya ya, Kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak, untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim kadang kita tidak bisa tebak dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi. Kadang kitanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri karena kita harus banyak berelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak saka, pokoknya yang ada di pasar kotong beli kotong jual. Setelah berjalan beberapa itu baru kotong mulai mencari relasi sih begitu, bagaimana cara kotong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena kotong masih belum pekerjakan orang begitu, kotong
0: masih
1: masih kerja handle sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah berarti saya yang turun, kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu, tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini akhirnya buka molor dari itu, kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
0: Baik. Nah, memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar?
1: Sangat berasa. Sangat berasa.
0: Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, "Hi, ternyata ada orang jual yang lebih murah
1: iya.
0: bahan-bahannya."
1: Kadang
0: belajar juga akhirnya.
1: Belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Oh, ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan baru bilang, "Kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil." Aduh, karena mana su ini susun ada ini akhirnya kotong harus cari lagi petan. Dari situ kotong jadi belajar begitu kakak, oh ternyata jadi pedagang nih kotong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak banyak ini petani, banyak ini, karena stok itu kalau di sini son ada berarti kotong harus cari di sebelah dan seterusnya.
0: Baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya, rasa ya, mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
1: cita rasa setiap menu tentunya kita harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan kita hanya asal cemplung pas dicoba, oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang tidak merasa seberbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depurasa pasti akan konsisten. Nah, kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis di resep, terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri, jadi beta perlu depung tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
0: Baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya. Dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama. Wow, luar biasa ya bapak-bapak, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, obrolan dengan Bu Hajar, owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya, seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya. Kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya, ketempung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz. Gembira sok kami.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka mungkin lelah ya. Capek yeah. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka konsisten jam buka dan lain sebagainya. Mm-hmm. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli, terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Karena merasa, oh ternyata enak mungkin, makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kakak. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, okay, ini dia ya perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya bapak-bapak, bapak, saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa, walaupun tadi tidur siangnya terpotong ya,
2: pulang dari kerja jam 3, buka jam 4, jadi berarti ya tidur berapa menit, asal yang penting tidur ke si apa mata, kalau bisa jutaan tidur
1: karena harus prepare juga.
2: Iya ya, harus prepare, harus lihat adik-adik prepare, kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman, tapi kayak oh ini belum masak, ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam, jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, okay. Nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya, karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus karena oh ini enak begitu. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Belum, karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu, bakar dia punya kebab itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu, jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu ini kita harus ini apa, evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketemu kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Respon positif dari pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi,
2: koreksi.
1: Ya, dan bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya.
2: Bulan
1: sekarang,
2: keempat
1: ya.
2: Wow, sekarang.
1: Luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosannya.
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih kak, tapi kalau untuk yang lain sebenarnya ketong ada burger juga.
1: Ada komplit ya.
2: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga, karena sampai capek.
2: Gitu. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya, karena dia pabrikan begitu kak, kotong terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu. Tapi untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kakak, jadi kotong harus suwir.

0: enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga, ini ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana. Bayangkan sebelum ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ke ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang
1: Ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya. Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya, dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
0: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini. Karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk tuh saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Tapi kalau lagi rame ya. Karena kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang ketong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Iya, karena enaknya makan
0: panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Iya, baik, oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya kayak itu ya?
0: Iya.
1: Itu langsung buka, langsung ini, atau pakai ada promosi-promosi dulu?
0: Waktu itu kita langsung buka sih kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA, so kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini ketong ada buka, terus yang kedua terus di TikTok sih. Karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antara Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya tuh di TikTok, dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi dia bilang, ini kak kok tong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP kan begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok nih luar biasa juga untuk promosi karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos, iya,
0: mereka di
1: digital
0: medsos, ya. Jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya sondain ya, mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Oke, baik ya, berarti strategi promosinya belum ada ya, pokoknya jalan dulu
0: belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya, kalau menggunakan medsos ya, dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu dengan cara-cara yang melalui media sosial.
0: Sebenarnya sempat terpikir kayak aku tong undang apa sih namanya ya, tapi kayak kayaknya kotong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudahlah, sekarang kotong coba the power of TikTok lah, kotong jalan sedulu, nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat nanti kotong bisa undang.
1: Baik. Nah, ada rencana kosong dari sejauh ini untuk buka cabang? Kita memperluas bisnisnya, usahanya ya. Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya kebab molo ini.
0: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti. Terutama kayak, oh kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati yaitu di Nun Bondela, di NBD ini. Nah, sebenarnya pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sondek panasan, sondek kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha, tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, wajar ya, karena kebab molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya kebab molo ya, banyak nih, ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya

0: kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
1: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya, misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya kayak gitu, dan itu sangat membantu sekali karena yang di situ tuh benar-benar, oh kalau sudah ada kebab beliau nggak akan terima kebab lagi, kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya. Untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Nun Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang, apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul, kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
0: Oke, ini pendekatan yang sehat ya. Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga. Fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Kak Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya. Timnya juga masih orang rumah nih.
1: Betul.
0: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah. Ini motivasinya gimana nih? Sampai ada sebut lah.
1: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami, karena kalau kita membayar orang mungkin kita kayak punya tuntutan, oh karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sonde misalnya. Tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah, mereka sambil kuliah, sambil sekolah. Jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya, karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja. Jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya,
0: pengertiannya.
1: Mungkin itu.
0: Oke, baik ya. Luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
1: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya, yang pasti ketong mau mudah-mudahan ketong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin kita sesinggung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih mimpi terbesar yang saat ini masih ada di usaha, mudah-mudahan.
0: Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
1: Kalau tips yang paling pertama bagi Beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, depo tantangan, depo suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, ketong tetap jalan begitu, ketong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau ketong tidak kuat mental, mungkin ketong akan berkungkung dengan ketong, ini kayaknya son laku ya, ketong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi beta adalah kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi, misalnya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu.
0: Iya,
1: mungkin
0: iya, soalnya benar, setuju.
1: Sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
0: Oke, baik ya. Luar biasa ya, mama-mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nana, ketempung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Kita harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama.
1: Amin.
0: Ya, menu-menunya nambah.
1: Amin.
0: Ya, semakin enak dan semakin apa ya, menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nana ya, ketempunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayyidati Hajar, sangat menginspirasi kita semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pesatnya perkembangan teknologi digital bawa tantangan tersendiri bagi pembentukan karakter dan kebudayaan generasi muda. Dosen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Yohana Franciscus Medo menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal serta etika moral untuk mencegah perilaku intoleransi di kalangan anak muda.

Pindah ke informasi berikut, sebuah permata tersembunyi di jantung Sumba Barat, air terjun Tadei Sairo, kini semakin dikenal dan ramai dikunjungi. Berjarak tempuh sekitar 25 menit dari pusat kota Waikabubak, tepatnya di Desa Labariri, Kabupaten Sumba Barat, ini air terjun menawarkan pesona alam yang masih asri dan menyegarkan. Dibung akses menuju lokasi terbilang cukup baik, sehingga memudahkan bapak mama bersaudara yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk mencapai area parkir. Dengan akses yang semakin mudah dan dipung fasilitas yang terus dilengkapi, diharapkan semakin banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi dan menikmati keindahan alam Sumba Barat yang masih terjaga ini. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

tidak banyak yang mengetahui apabila di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, Pulau Flores, memiliki aksara asli yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota di masa lalu yaitu masyarakat etnis ND yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke ND sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa 14, I Mangarangi Daeng Mandrabia yang bergelar Sultan Alauddin di tahun 1593 sampai 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar yang ditulis pada daun lontar. Terdapat 8 aksara Lota ND yang tidak ada dalam aksara Bugis. Salah satunya yaitu Fa. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota ND. Salah satunya adalah Ca. Dalam proses adaptasi, aksara Bugis di ND berkembang sesuai sistem bahasa ND dan menjadi aksara Lota.

0: habis ya waktu itu ya.
1: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
2: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toye ketong lagi.
1: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
2: Penting? Lusa, beta sonde.
1: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Manangado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari Kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian Kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, pulang kampung ini selalu punya cerita yang beda ya, bukan hanya soal perjalanan yang panjang atau pemandangan yang kembali ketong lihat setelah sekian lama, tapi juga karena ada tradisi-tradisi sederhana yang selalu bikin ketemu hati itu rasa kayak hangat. Nah, kadang justru bapak mama, bapak saudara, hal-hal kecil yang kayak begitu tuh yang paling ketong rindukan, mulai dari aroma masakan khas rumah, apalagi tetangga numpung batogor ya, dan terusnya dan pastinya ketong senang kalau ketong nama tuh masih dong ingat, sampai suasana bakumpul sama-sama dengan ketong keluarga besar yang sulit ditemukan di tengah ketong kesibukan sehari-hari. Apalagi untuk ketong ya, masyarakat Nusa Tenggara Timur, pulang kampung nih seringkali jadi momen untuk kembali menyatu dengan akar budaya. Ada yang rindu duduk sama-sama di halaman rumah sambil ngopi ya, makan jagung rebus. Ada juga yang tunggu kesempatan ikut acara adat, menghadiri pesta keluarga, atau sekedar duduk bercerita deh orang tua-tua dong di dalam kampung. Nah, tradisi kayak begini bapak mama bapak saudara bukan hanya jadi kebiasaan, tapi juga cara untuk mempererat hubungan antar generasi. Nah, tradisi yang selalu dirindukan apa nih yang bapak mama bapak saudara rindu saat pulang kampung ya? Beta tunggu di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baik lah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu. Sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut di Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa. Karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ, Tiwu Atabupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal.

dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, sama-sama kebepo anak Adi nih. Ih, dia nih.
1: Aduh, Mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, Mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sika bersama SOS Children's Village Flores membangun model kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrim berbasis konvergensi di Desa Habi, Kecamatan Kangae, dan Desa Gong Bekor, Kecamatan Alok Timur. Ini desa 2 diproyeksikan jadi lokasi percontohan penanganan kemiskinan yang melibatkan pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, media massa, dan masyarakat secara terpadu. Dompung komitmen mengemuka dalam workshop kolaboratif menggapai model aksi konvergensi pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang dirangkaikan Deng Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada Rabu 15 Juli. Ini kegiatan berlangsung selama 2 hari yaitu 15 sampai 16 Juli. Deng fokus di penyusunan strategi percepatan penurunan kemiskinan ekstrim.

Pindah informasi berikut terletak di Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten NTT. Air terjun Murundao jadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan sekaligus ketenangan. Dikelilingi hutan tropis yang lebat, deng tebing-tebing batu yang menjulang, ini air terjun kasih panorama alami yang memikat dan menenangkan bagi setiap pengunjung. Air terjun Murundao bisa dijangkau dalam waktu sekitar 2 jam perjalanan pakai kendaraan pribadi dari pusat kota. Pemandangan di sekitar depung lokasi Ju terlalu mendukung untuk aktivitas fotografi, terutama bagi para pecinta alam dan pecinta keindahan visual. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kaka, pamong ko diyang buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pung tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja ngelarang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sondek sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Ko hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, untuk memperkuat ketangguhan daerah, program siap siaga bekerja sama dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan penguatan kapasitas fasilitator indeks ketahanan daerah atau IKD di Kupang pada Rabu 8 Juli 2026. Sebanyak 22 staf BPBD Provinsi dipersiapkan menjadi fasilitator yang masing-masing akan mendampingi satu kabupaten atau kota dalam pengisian IKD tahun 2026. Area Manager Program Siap Siaga NTT Sylvia Fangidaya juga bilang, pengisian IKD ini sebenarnya telah dilaksanakan setiap tahun oleh BPBD. Di mana dukungan siap siaga tahun ini bukan untuk menggantikan proses tersebut, melainkan kasih kuat kualitas pendampingannya.
2: Trouble Bay

0: Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan 1 pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya 1 pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan 1 batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya 1, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarian bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor Kampung Berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian bebing akan terbagi menjadi 3 babak. Di babak pertama tarian bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian bebing babak kedua, menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian bebing ini. Tarian bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dalam rangka menyongsong syukur panen dan peringatan hari jadi Paroki Hati Tersuci Maria Oekam, Kevi Kepan TTS ke-32, Paroki menyelenggarakan beragam perlombaan antar strasi dan KUB. Berpusat di Paroki Hati Tersuci Maria Oekam, Desa Oekam, Kecamatan Amaduman Timur. Ini kegiatan berlangsung pada setiap Sabtu dan Minggu dalam bulan Juli 2026. Nah, turnamen yang dilombakan seperti pertandingan futsal putri, voli putra, tarik tambang, paduan suara, lomba mazmur, CCR, dan mewarnai yang diikuti oleh umat dengan antusiasme yang tinggi. Nah, Ketua Panitia Perayaan Syukur Panen dan HUT Paroki HTM Oekam Deni Teva bilang, keseluruhan kegiatan ini menyatakan bahwa kegiatan ini juga baru digelar tahun ini, tapi antusiasme umat itu sangat luar biasa, bahkan dilaporkan para lansia juga turun gunung menggiring bola dan bermain futsal.

0: At RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dorong pertumbuhan ekonomi umat dan masyarakat terus bertumbuh, Paroki Hati Suci Maria OE KAM, Kevi Kepan TTS bersama Yayasan Simpul Indonesia mengembangkan pusat pelatihan pertanian organik terpadu. Berangkat dari semangat memberdayakan umat dan masyarakat di desa OE KAM dan sekitarnya, pusat pelatihan ini dibentuk untuk memberikan pemahaman akan pertanian organik yang dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Pindah ke informasi berikut, Teluk Kabola yang ada di kawasan Suaka Alam Perairan atau SAP Selat Pantar Alor NTT jadi salah satu destinasi wisata laut yang unik dan langka di Indonesia. Ini kawasan juga dikenal dengan perairannya yang jernih dan depung kehidupan bawah laut yang kaya. Salah satu depung daya tarik utama di Teluk Kabola adalah keberadaan dugong, mamalia laut langka yang kini terancam punah. Ini dugong hidup di kawasan yang dikenal dengan nama Mawar, sebutan yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Kehadiran mawar sujadi simbol keindahan laut Selat Pantar deng menarik perhatian wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Selain bertemu dengan dugong, Teluk Kabola juga kasih berbagai kegiatan seru seperti tur laut dan pengamatan satwa laut lainnya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 mana Ayu hari ini? Pro4 Pekanbaru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Pro4 Jakarta ataupun nomornya Pro4 Pekanbaru. Dan sudah tersambung nih di Pekanbaru sudah ada Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Suaranya kecil. Masih.
2: Oh, masih kecil.
1: Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Wah, lo banyak banget. Ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekanbaru hari ini ke Fajri ya? Iya. Masih sedikit banget suaranya Kak Fajriah, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajriah juga kecil. Okay. Gitu.
2: Ya.
1: Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajriah?
2: Oh,
1: yang sebelahnya Kak Fajriah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar. Kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Oke. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo dia akan sapa dulu ya. Untuk ada yang ingin bergabung di kita di Suara Budaya Nusantara kali ini, seperti biasa silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI Program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriah dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga nggak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikwan dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo. Sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias pengantin.
1: Oh, perias pengantin.
3: Ya, Rias Penganten, tapi khusus untuk daerah Riau, bahasanya Mak Andam.
4: Oh. Jadi
3: yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
4: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Kita mulai sedikit, saya mau berpantun.
2: Silahkan Bun.
3: Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong.
2: Why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
4: Cakai.
3: Sudah lama lah niat terkandung. Tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
4: Iya, Bun. Kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adab, adab dan etika. Jadi apa yang dikatakan adab? Adab itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adab merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kita bulat.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, tuan dan tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya, Bun, ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat sangat sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun, ya?
3: Ya, bagian dan, adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih, Bun, diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya,
2: etika
3: sangat.
2: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu mulai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah. Jadi kita anggap kita bersama-sama berkolaborasi dengan kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah keren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat itu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya, Bun, ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya, Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dan makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu.
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etiket itu dimulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan tadi Bunda katakan adat bersemikan syarat, syarat bersemikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar kurang menyenangkan, seperti LGBT ya, jadi pergaulan bebas. Itulah kita untuk menangani itu, maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua, dan yang tua juga welcome.
2: Oke, baik ya, jadi tadi ya, bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih ke sini. Atau seperti apa, Bun?
3: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga salah tidak. Kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan zaman Nabi Lut, dan apalagi di negara luar di Itali, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan, yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, ya banyak kadang-kadang berputar orang tua yang kita tidak bisa. Ini kan tinggalkan mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah, jadi banyak hal-hal yang harus kita banyak. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahan yang kita kejar, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etika itu baik kembali gitu ya. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak ada di negara. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu santun, bagaimana kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucapkan kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa. Dan untuk mengakui ya kita tidak bisa salah, kita berhati. Makanya kita harus menginginkan dari mulai sedini mungkin. kita memasukkan tentang IKM SD, SMP, SMA sampai ke bulan sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua,
3: itu ada. Baik, itu ada tata cara. Seperti ya banyak yang tidak seperti tadi Bunda katakan, karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, maksudnya era yang kuat, kita tidak bisa belum dengan teknologi maju. Jadi kita hasil seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai mengingat dia. Kita tidak pasti tidak bisa kita menunggu harga dia. Kita mengatakan tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja kita tidak bisa kita mengatakan papa salah ya, tidak bisa, itu tidak termasuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan ketika tadi bagaimana misalnya anak, dan pasti tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah, pada waktu dia bangun tidur, dan kita ada kata-kata loving, kata-kata cinta, aduh ananda saya besar, bagaimana supaya ini dan terhadap yang tua juga itu, apalagi yang sudah tua suami istri.
2: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya betul. sebelum menyampaikan maksud hati, kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu. Ya,
3: harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuh itu kita akan melepas kepada anak. Sebetulnya kan nggak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
2: Oke, baik.
3: Ya, karena suami pulang gak pulang kerja, kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek, kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Terus kita tunggu. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya, Bun.
3: Ya, atau tanya dia balik, "Pak, sudah makan?" Nah,
2: oke. Okay. Sesederhana itu ya.
3: Sesederhana itu tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
3: Ya, betul. Sangat setuju saya. Betul.
2: Nah, karena Bun, okay. Lanjut dulu, Bun.
3: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian, dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
3: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Apa kayak samcim ini? Dia gak mau, coba. Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan bilang.
2: Iya betul. Ya kalau misalnya salamnya bagus tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget, nah, berarti ada masalah.
3: Betul.
2: Ada berarti something ya, ada something wrong ya.
3: Ya betul.
2: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini. Misalnya, nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah, itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu.
3: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita, kalau orang yang Islam, bukan mengatakan enggak ya, dia kan, kita kan berdasar Al-Quran. Jadi kita berpunuh, makanya adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kita pula. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan, umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri. Karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
2: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu?
3: Ya, baru keluar. Bukan dari luar ke rumah.
2: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, nggak apa-apa kan, Bun?
3: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinginkan tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita. Kita harus mensinkronkan.
2: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
3: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
2: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun, ya. Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajari sebagai etika dari dalam rumah?
3: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan, mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya, misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman. Harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya. Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu. Kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu, tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner. Nah, okay. Jadi makan itu kan, setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil, memberi makan. Kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya. Sudah lapo nih, Mak. Ha, kau nasi. Tak tahu, okay. Bapak di situ, Mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya. Okay, sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang, udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok. Udahlah, kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik. Belum waktunya sudah ke diskotik. Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, jadi ada yang mengatakan, "Oh, cinta."
2: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya, Bu.
3: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
1: Kak Fajria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu, nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat ya, Kak Fajria ya, sama Bunda ya, siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi, habis lagu yang berikut ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya ke Fajriah ya. Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum, kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, okay. Jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah jawab. Boleh dijawab?
1: Boleh. Silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat. Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi usahakan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Program 4 Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya.

0: Mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau dia sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, tadi kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan. Tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara nggak sadar Bun. Di cut off itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
0: dijauhin,
1: menjauhi. Gitu. Kalau bebek menjauhi ya.
0: Iya betul Bun. Gimana tuh Bun?
2: Kita sesama sesama teman juga kita harus punya etika. Mm-hmm. Kita juga bergurau sama teman atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita mm-hmm. juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Mm-hmm. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Mm-hmm. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
0: Cituan dan Tuan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perompat, kalau untuk mau menghubungi Perompat Jakarta ataupun Perompat Bengkulu, Perompat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perompat dan juga pemirsa RNet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsApp-nya. Oke,
0: okay, siap. Aja Bang
1: Gipji. Ih, enak ya di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
0: Iya dong, pekan baru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya.
0: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
2: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali. Mm-hmm. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai. Masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu mm-hmm. dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah, itu selalu kami berkolaborasi. Mm-hmm. Dan sering kita bersama-sama, kita artinya bertukar pikiran, serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
0: Okay, baik. Tadi pertanyaannya soal pantun nih Bun, apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
2: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, mm-hmm. tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, mm-hmm. bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
2: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
2: Sudah budaya mm-hmm. yang tidak bisa untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, umpamanya seperti di Betawi, lu datang mau ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling mereka teng-teng.
0: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri. Bang.
1: Sama aja, sama artinya sama.
0: Bun, ada pantun dadakan juga gak Bun? Ini pantun dadakan kita nih Bun.
1: Iya.
2: pantun dadakan. Dari Tanjung.
0: Dari Tanjung
2: arah seberang.
1: Cakep.
2: Lada dan tomat.
1: Cakep.
2: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Mm-hmm. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajri ya.
0: Berarti ikutan ya.
1: Siap. Kak Fajri ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
0: Oke, silakan Bang.
1: Oke.

0: Halo perempat, assalamualaikum. Halo perempat, assalamualaikum.
1: Halo perempat, salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
0: Iya, Cek Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya,
1: udah,
0: boleh
1: sudah
0: dikecilin.
1: Dimatikan.
0: Siap.
1: Jelas, Bang Jo.
0: Iya, silakan, Cek Gu.
1: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya? Kakak siapa, Pak?
2: Salam.
0: Fajri ya.
1: Kakak Ji ya. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai ke Sri Pantun dulu. Gula asam lemak. Tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka saya apa namanya? Salam pembuka saya semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah, Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita maginya Bundo apa buat kakak nih? Bunda apa namanya? Bunda Samsia ya?
3: Bunda Sam.
0: Bunda Sam. Boleh silakan dipercepat Cegu ya.
1: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cegu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cegu ya. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya, namanya. Kalau di Pekanbaru ini, pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan. Kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guria, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, boleh silakan Bunda.
4: Bang Jo, masih sempat nerima satu pertanyaan?
0: Boleh satu lagi, boleh. Masih keburu
4: Bun,
0: satu lagi.
4: Dulu ya, Bun, ya,
0: nanti di rapel.
4: Dinaikin aja Bang.
0: Ya,
4: terputus.
0: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru, boleh pendengar Perompat, boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
4: Oke, berarti langsung dijawab aja.
0: Boleh.
2: Jadi adat dan.
0: Nah, angkat aja deh.
4: Tangan dulu, Bun. Oke.
0: Okay. Halo. Halo perempat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
4: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
4: Oh iya, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
0: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
4: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
4: Topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang. Hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab, Pak Ujang.
5: Mantap.
4: Oke, silakan pertanyaannya, Pak Ujang.
0: Silakan, Pak Ujang.
5: Lanjut.
4: Lanjut aja.
0: Oh, lanjut aja.
4: Cuman mau menyapa, Bang Jo.
0: Oh, menyapa,
4: biar
0: siap.
4: Sama Bang Jo ya.
0: Siap, Pak Ujang. Terima kasih, Pak Ujang.
4: Bun, aduh.
0: Ya, coba yang ini, coba mudah-mudahan benar ya.
4: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
4: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Iya. Ya, assalamualaikum, Bundo.
2: Waalaikumsalam anandaku yang jauh. Di mata, dekat di hati.
6: Alhamdulillah bisa lupa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Terus kalau kita di sini kayak anak-anak itu gitu, ya kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus persetujuan izin dulu, itu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? kasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab Bun satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
0: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan. Terima kasih Ibu Farida di Palu. Jauh di mata, dekat di hati. Jadi adat dan adab itu serta etika. Saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak, anak-anak yang masih gadis, atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur, tidak. Jadi tidak seperti pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
4: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja, itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu?
2: Tidak.
4: Ya? Oke, okay. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo?
0: Iya.
4: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
0: Sama.
4: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah. Nah, boleh Bun, apalagi nih Bun, etiket-etiket sehari-hari.
2: Jadi etiket-etiket saja. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh. Bahasa Melayunya berbual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya secara ya di depan itu tidak boleh.
4: Di depan umum maksudnya ya, Bunya.
2: Sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
4: Oke. Okay. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya, Bang Jo.
0: Sekarang masih menit berapa ya?
4: 13.53, Bang.
0: 53 mungkin kalau bisa lah satu pertanyaan saja bisa kali ya.
4: Boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih
0: bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
4: Iya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih, tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun, gak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun, apa mau diulang lagi jawabannya? Oke, soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya, maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya, untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun, nggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
2: Oh nggak bisa, langsung diomelin, langsung kena magah, langsung disuruh keluar dari ruangan.
4: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara nih sekarang Bun sebagai anak.
2: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speaking-nya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
4: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speaking-nya bagus ya.
2: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speaking-nya sangat mahal.
0: Oh, betul sekali itu ya.
2: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga.
0: Oh.
2: bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kurs itu secara cuma-cuma.
4: Gratis
2: dan
4: table manner pun?
2: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana.
0: Nah,
2: itu bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
0: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajria, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statementnya mungkin, silakan Bunda.
4: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ambar?
2: Terakhir kita menyampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan-pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
0: Harus bersosialisasi. Harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang baik-baik dah ya. Siap deh. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya apa namanya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perompet juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga apa namanya dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajria, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, Kak Fajria. Amin. Di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajria, kasih. Bunda. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya Perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Pro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
9: Berita Pro4 RRI Kupang.
10: Berita Pro4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Nusa Tenggara 2 melalui program jaringan irigasi air tanah JIAT membantu petani di wilayah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Satuan Kerja Air Tanah dan Air Baku BBWS NT2 Joni Doga mengatakan program sumur bor JIAP untuk wilayah Kota Kupang baru mulai dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan instruksi Presiden. Ini program JIAP sendiri memang ditujukan bagi lahan tada hujan atau daerah kering yang sonde terjangkau oleh irigasi sungai atau bendungan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui ini program, petani juga bisa mengairi sawah sepanjang tahun sehingga pola tanam bisa ditingkatkan mulai dari 1 atau 2 kali panen dalam setahun dan bisa jadi 3 kali dalam setahun.

Pindah ke informasi berikut. Perayaan Misa Syukur 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti pada Rabu 15 Juli lalu yang berlangsung meriah dan penuh hikmat meninggalkan kesan yang bermakna bagi sejumlah umat. Ini perayaan juga diikuti warga Puen Diaspora yang pulang dari berbagai daerah untuk bersama-sama mengenang perjalanan iman sekaligus mempererat tali persaudaraan, menciptakan suasana hangat yang mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan menggereja. Sejumlah warga mengaku bangga dan syukur atas terselenggaranya misa peringatan tersebut. Anton Seme, tokoh masyarakat Puen, mengatakan Gua Maria Eko Wio bukan hanya menjadi tempat doa, tapi juga simbol persatuan masyarakat Puen. Momentum 25 tahun ini dinilai jadi kesempatan untuk kasih kuat iman, kasih erat hubungan antar umat, dan mempertemukan kembali keluarga dan warga diaspora yang selama ini tinggal di luar daerah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Jawa Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Prodangdut dangdut adalah kita. Selamat sore, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nonda. Apa kabarnya? Kembali lagi Beta Feli ya, menemani bapak, mama, bapak, saudara pung sore hari dalam Prodangdut dangdut adalah kita ya. Semoga semua terus sehat dan semangat. Apapun aktivitas ini hari juga selalu lancar ya. Terus buat yang masih di kantor, yang ada berjual di pasar juga, antar penumpang, ada kerja sawah, di laut, di rumah, ataupun sedang menikmati sore sama-sama dengan keluarga, terima kasih Supili Pro Dangdut jadi teman-temani aktivitas. Selama 2 jam ke depan, Beta Feli akan temani bapak, mama, bapak, saudara menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan, salam-salam hangat, pantun seru, dan tentu saja request lagu dari bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Karena ini acara ini ketempung sama-sama, jadi jangan hanya jadi pendengar sah, silakan kirim request lagu favorit, salam untuk keluarga, teman kerja, pasangan ataupun sahabat, dan pantun terbaik versi bapak, mama, bapak, saudara. Siapa tahu nanti Beta bisa bacakan mengudara. Nah, melalui line telepon 0380-833-499 dan juga di SMS deng WA-nya Pro 4 0811-3820-1043. Untuk buka ketempung sore, Beta mau tanya dong. Ketempung sore lagi. Ketempung Pro Dangdut ya, kali ini di jam 3 sampai jam 4 nih. Kalau bapak, mama, bapak, saudara capek tuh, lagu dangdut apa yang paling ampuh kas kembali semangat? Beta tunggu deh penjawaban. Sambil pesan lagu. Pesan lagu kayak pesan makan. Request lagu ya di line telepon dan WhatsApp-nya Pro 4.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Muatan lokal atau mulok budaya Manggarai dinilai perlu menjadi fondasi pembentukan karakter peserta didik, bukan sekedar mata pelajaran pelengkap di sekolah. Ini gagasan mengemuka dalam fokus grup discussion tahap 2 penyusunan modul ajar muatan lokal budaya Manggarai untuk jenjang SD dan SMP yang berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan Fakultas Teologi dan Budaya Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dan dengan tujuan susun modul ajar sebagai pedoman pembelajaran berbasis budaya di satuan pendidikan.

Pindah ke informasi berikut, liburan ke Pulau Sumba merupakan pilihan yang sonde bikin menyesal. Pulau yang disebut Tanah Marapu ini bak negeri dongeng deng segala depung keindahan. Salah satu depung keindahan adalah air terjun Waikacura di Sumba Barat Daya. Ini air terjun tersembunyi di Kecamatan Wawea Timur dan menghadirkan pesona alam yang sejuk dan menenangkan. Depung air mengalir bertingkat dari tebing bebatuan menuju kolam alami yang jernih dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Depung suasana tak lalu damai bikin ini tempat sempurna untuk berfoto, berendam, atau sekadar menikmati ketenangan khas pedesaan Papua. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerja sama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk kita semua.

0: kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Sudah terasa sudah sampai di pukul 4 sore ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Semoga ketemu pekerjaan, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketemu pekerjaan, Ju. Ini hari berjalan lancar. Kemudian kalau sekarang ada yang apa namanya, ada di perjalanan pulang, ya hati-hati di jalan, tetap utamakan kesehatan ya, keselamatan ya, sambil menemani perjalanan Bapak Mama Bapak Saudara. Be mau ajak Bapak Mama Bapak Saudara main pertanyaan sederhana, boleh kok. Kalau boleh pilih, lebih suka dangdut klasik atau dangdut kekinian, dan kenapa? Silahkan ya, kirim alasannya, jawabannya ya. Sudah ada jawaban yang salah, yang penting tetap menikmati musik dangdut yang buat Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

website juga.

0: kita.
1: Ya, Prodangdut Dangdut adalah kita, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Musik tuh sering simpan kenangan ya. Ada lagu yang kasih ingat ketong di masa sekolah, ada lagu yang kasih ingat ketong tentang ketemu orang tua, ada juga lagu yang kasih ingat ketong terhadap seseorang yang mungkin perasing gak diketemu hati. Lagu dangdut apa oh yang paling punya kenangan dalam bapak mama bapak saudara pung hidup, boleh cerita dengan Beta di sini ya. Jangan lupa juga bisa request lagu pilihan bapak mama bapak saudara waktu menunjukkan 30 menit lepas dari pukul 4 sore dan masih ada kesempatannya sampai jam 5 sore di line telepon yang Beta sudah buka kembali, bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona di 0380 833 499, bisa juga di 0811 3820 1043 ya. Dan sebentar ini sore juga akan berganti malam, dan semoga ini hari juga jadi hari yang penuh berkat untuk ketong semua, bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Silakan yang mau bapak pun juga boleh ya, beli pisang di pasar Oeba, pulangnya naik sepeda tua. Lanjut apa lagi? Bisa lanjut itu dua baris berikut kok. Pantun terbaik nanti Betty bisa bacakan ya. Siapkan juga request lagu terakhir untuk sore ini menuju setengah lima sore lebih ya. Dan soalnya terasa juga 2 jam sudah 2 jam ya. 1 jam ya dari jam 3 sore tadi sampai sekarang mau mendekati jam 5 sore. Bapak mama bapak saudara masih ada kesempatan, ditunggu di Prodangdut Dangdut adalah kita.

Bapak-mama, saudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan. Hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate, Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama

yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana melakukan penguatan ekosistem badan usaha milik desa atau BUMDES di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur melalui pendampingan legalitas, tata kelola, dan pengelolaan keuangan guna meningkatkan profesionalitas pengelola usaha di desa. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, Dr. Roland Vangidae, mengatakan legalitas jadi fondasi utama supaya BUMDES bisa bermitra secara profesional dan kasih kuat diperan sebagai penggerak ekonomi desa. Pindah ke informasi berikut, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat sektor pariwisata dan perdagangan luar negeri menunjukkan perkembangan positif hingga Mei 2026. Statistik Ahli Madya BPS Provinsi NTT Putu Dita Pikuana bilang, neraca perdagangan NTT selama Januari hingga Mei 2026 mencatat surplus sebesar 24,83 juta dolar Amerika Serikat. Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 28,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia berharap produk ekspor NTT ke depan lebih banyak berupa hasil olahan sehingga punya nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian daerah. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Peta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Prompat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat sore untuk Mbak Saudara semua. Apa kabar di sore hari ini? Aduh ya. Piala Dunia sudah selesai. Selamat ya untuk Spanyol yang akhirnya keluar sebagai jawara untuk Piala Dunia tahun ini ya. Selamat untuk Spanyol yang sudah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 ya, keunggulan Spanyol. Yang pastinya selamat untuk Spanyol dan untuk para pemain Argentina sendiri, sonde usah terlalu bersedih ya, karena 4 tahun lalu sudah pernah mengangkat piala ya. Jadi ketika orang-orang ya di luar sana banyak komentar, itu orang-orang dari negara-negara lain ya, atau fans-fans lain yang memang dia pungsu pulang, ya otomatis dukung Spanyol sudah, semua ke mana lah ya. Pokoknya Pak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, Piala Dunia sudah selesai ya, dan Spanyol keluar sebagai jawara. Yang mana ya, kotong lihat pertandingan tadi pagi, memang ini luar biasa pertandingan yang wow ya. Untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, ini untuk story atau apapun itu di media sosial, tentunya ini masih ya tentang Piala Dunia, dan masih juga tentang aduh yang mana yang terbaik, mana yang sonde. Tapi intinya saja bahwa semua sudah selesai. Mari ya kotong kembali lagi dengan kotong punya aktivitas ya seperti biasa. Untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Pak Saudara semua, selamat sore. Peta Rogan yang akan temani Pak Saudara dong semua di edisi hari ini, tentunya sampai nanti di pukul 24 malam di Sasando Malam, dengan informasi-informasi ya tentang kotong pun budaya, kotong punya tarian-tarian daerah, tradisi, dan masih banyak lagi. Soalnya lupa juga, kita akan kasih Pak Saudara semua hiburan lagu-lagu daerah. Untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Pak Saudara semua, selamat sore saja. Son usah terlalu galau yang berlebihan ya untuk para fans Argentina, karena mau apa lagi ya, Messi sudah menamatkan bola di 4 tahun lalu, dan sekarang mencoba untuk membawanya lagi, toh sudah berusaha ya. Untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Pak Saudara semua, selamat sore menjelang malam, dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bah saudara dong semua, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Profesor Adrianus Amheka mengingatkan 2.319 mahasiswa peserta program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan NTT Sehat, Kuat, dan Inklusif Batch 2 tahun 2026 agar mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat desa selama menjalankan pengabdian. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelepasan peserta KKN tematik Gentaskin di Kabupaten Kupang pada Kamis 9 Juli 2026 lalu. Program ini melibatkan mahasiswa dari 41 perguruan tinggi yang akan melaksanakan pengabdian di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur selama 2 bulan. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang menilai pelaksanaan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS pada masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi bagian penting dalam memperkuat peran keluarga terhadap pendidikan anak. Program tersebut juga menjadi salah satu upaya mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pumbarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Basudara semua, salah satu tempat wisata yang wajib untuk Basongdong kunjungi ketika Basudara dong semua berada di Bajawa. Nah, di Bajawa sendiri Basudara semua, ini banyak tempat-tempat wisata menarik yang wajib untuk Basudara dong datangi. Nah, salah satunya seperti pemandian air panas Soha Manggaruda. Nah, untuk tempat wisata satu ini ya yang berada di Desa Manggaruda, Kecamatan Soha, Kabupaten Ngada, Pulau Flores NTT ini tentunya sonde asing lagi ya bagi para wisatawan. Nah, air panas Manggaruda ini merupakan salah satu di antara destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Ngada. Nah, ini kawasan tentunya hampir sonde pernah sepi setiap hari. Banyak para wisatawan domestik ya yang datang ke sana tentunya maupun mancanegara untuk berkunjung untuk menikmati sensasi air panas yang ada di sana.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, selain air panas atau pemandian air panas Manggaruda, bapak saudara dong semua wajib untuk datang ke salah satu tempat wisata yang mungkin agak berbeda ya dari tempat-tempat wisata lainnya seperti pantai, pegunungan, air terjun, tetapi ini adalah kampung tradisional. Nah, Kampung Adat Bena ini merupakan salah satu perkampungan megalitik yang terletak di Desa Triwuriu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Yang mana Pak Saudara semua, ketika Kotong datang di ini kampung, Kotong akan seperti diajak ke masa lalu untuk bagaimana bisa hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang masih serba tradisional. Nah, di Kampung Adat Bena yang terletak di Puncak Bungkit ini merupakan ciri khas masyarakat lama pemuja gunung sebagai tempat para dewa. Nah, di tengah-tengah kampung nih Pak Saudara semua, ini terdapat bangunan yang orang-orang di sana sebut baga atau ngadu, yang mana ngadu ini merupakan representasi ya nenek moyang laki-laki, sedangkan baga ini merupakan representasi nenek moyang perempuan. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, di tempat ini memang ya Kotong seperti seakan-akan Kotong diajak ke masa lalu, yang mana kehidupan orang-orang di sana ya sonde sama sekali terpengaruh dengan kehidupan yang sudah serba modern, serba canggih, tapi orang-orang di sana masih tetap ya pertahankan dorang punya tradisi, dorang punya kehidupan. Malahan banyak wisatawan asing kalau pergi ke Flores ya, khususnya di daerah Bajawa, Kampung Bena ini tentunya menjadi salah satu tempat tujuan utama para wisatawan asing untuk datang melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sekitaran Kampung Adat Bena.

0: Suku Lama Holot yang tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bapak mama kakak adik basuh daerah semua tentunya yang masih terus bersama Kotong di perempat RRI Kupang, masih dengan informasi-informasi tentang tempat-tempat wisata. Nah, tempat wisata yang berikutnya kali ini kita akan ajak ke kota perbatasan Kabupaten Belu. Ini bukan tentang Teluk Gurita, bukan juga tentang perbatasan atau Fulan Fehan, tetapi ada salah satu tempat wisata yang sangat memanjakan mata, dan di tempat ini juga tentunya yang mencari inspirasi ini sangat cocok. Wisata Gunung Mandeu yang terletak di Kabupaten Belu ini menawarkan pengalaman alam yang otentik dengan dia punya wisata budaya. Daya tarik utamanya ini meliputi padang sabana yang luas, pemandangan negeri di atas awan ya dari Kakeu Mantenu Hill ya, di mana serta wisatawan atau serta wisata-wisata sakral tradisi ritual yang ada di sana. Nah, untuk panorama alam sendiri Pak Saudara dong semua, dari ini kawasan perbukitan, Kotong dapat melihat puncak Gunung Mandeu yang begitu megah, hamparan sabana dan landscape berbukit yang hijau. Nah, dia udara jangan tanya lain. Udara sejuk sering disebut ya, atau sering juga disebut memberikan sensasi negeri di atas awan ya, karena memang Kotong berada di puncak gunung. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, di Gunung Mandeu ini juga menjadi pusat tradisi ritual adat warga setempat yang mana wisatawan dapat menyaksikan kearifan lokal masyarakat. Jadi di sana nih Pak Saudara semua, Kotong akan dimanjakan ya dengan bagaimana keindahan dari Gunung Mandeu, dan juga akan ditawarkan dengan wisata budaya dari masyarakat di sana, yang mana ketika dorang melakukan tradisi-tradisi budaya, maka tempat ini akan menjadi tempat untuk melakukan berbagai tradisi adat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Rita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basodara Dong Samua, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Sebanyak 270 siswa angkatan kedua mengikuti pendidikan bersama dengan seluruh kebutuhan pendidikan yang ditanggung pemerintah. Program yang digagas Kementerian Sosial bersama pemerintah Kabupaten Kupang ini ditunjuk untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Melalui konsep sekolah berasrama, para siswa Sonde hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter dan keterampilan hidup. Baralipi Kotompung, informasi berikut. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Mesak Mbura, menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah Kabupaten Kupang dalam memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan. Dukungan tersebut disampaikan saat peluncuran penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang terus menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Kupang. Nah, menurutnya bantuan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Selamat malam, seperti yang Beta informasikan ya, suka kasih tahu sebelumnya kalau ini malam akan ada obrolan budaya dengan topiknya itu adalah tentang tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Nah untuk itu ya saat ini di Pro 4 Katong sudah terhubung dengan Katong pun narasumber juga, yaitu ada Pak Elson Umburiada ST yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta pendiri Sanggar Orang Sumba Asli atau yang biasa dikenal dengan OSA ya. OSA itu orang Sumba asli ya. Selamat malam, apa kabar Pak Elson?
3: Selamat malam kakak, baik-baik.
2: Baik-baik saya. Iya. Ya. Ini lebih enaknya katong panggil Elson atau Umbu saja?
3: Mana-mana saja.
2: Mana-mana saja enak didengar ya.
3: Iya. Ya.
2: Oke deh. Baik, berarti Beta panggil Pak Umbu saja supaya. Ya.
3: Oh, boleh.
2: Nah, itu kan menjadi ciri khas orang Sumba juga ya untuk laki-laki Umbu ya. Baik, Pak Umbu, ngomong tentang adat istiadat suatu daerah, tentunya ada begitu banyak dan bisa dibilang unik juga ya, salah satunya tentang tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Dan di setiap daerah itu pasti memiliki caranya masing-masing ya, Pak Umbu. Ya, dan ya. Apalagi terkait dengan topik katong malam ini yaitu tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Nah, Pak Umbu, sebenarnya apa itu tradisi pindah istri?
3: Baik, terima kasih kakak.
2: Ya.
3: Jadi, saya mau garis bawahi dulu tentang ya. Topik ini.
2: Mm-hmm.
3: Biar supaya lebih mengerucut ke Sumba Tengah saja.
2: Ya.
3: Ke Sumba Tengah. Untuk menjaga banyak hal kemungkinan sekalipun saya salah omong tentang daerah-daerah lain nanti itu
2: iya benar sekali.
3: Oh benar ya. Jadi ini adalah seperti kalau di modern itu bahwa setiap orang itu harus memiliki pasangan hidup seperti
2: benar.
3: Itu jadi ini adalah salah satu proses yang harus dilewati antara kedua sejoli yang menjalin cinta. Nah, mereka harus melewati ini untuk berada di menjadi satu rumah tangga seperti begitu.
2: Yeah.
3: Kalau di Sumba Tengah itu khususnya dengan menggunakan bahasa Kalang disebut lilalawi limangoma. Itu adat kawin-mawin itu tradisi pindah-pindah istri seperti begitu tadi kata.
2: Iya. Yeah. Ya, nah bagaimana dengan proses ataupun pelaksanaannya dalam tradisi pindah istri khususnya di Sumba Tengah ini, Pak Umbu?
3: Iya, ya. Jadi akan melewati lima tahapan yang harus dilewati dari awal sampai dengan pada akhirnya nanti mereka menjadi suami istri seperti itu, menjadi pasangan hidup. Itu jadi bisa dia durasi waktunya itu bisa 1 tahun dan 1 tahun lebih seperti begitu, tergantung kesepakatan keluarga juga dan kesiapan pasangan ini juga begitu kata.
2: Yeah.
3: Jadi ada lima tahapan yang mereka harus lewati dan itu menjadi kewajiban.
2: Mm-hmm.
3: Kewajiban yang memang harus dilewati. Yang memang harus dilewati untuk dari awal start sampai dengan finishnya nanti. Jadi memang ada 5 tahapan itu.
2: Iya, dari 5 tahapan itu mungkin Pak Umbo bisa kasih tahu. Oh, tahapan pertama itu seperti ini, tahapan kedua begini.
3: Oke, siap kakak. Jadi ya. Tahapan pertama itu adalah tahapan perkenalan.
2: Mm-hmm.
3: perkenalan. Jadi istilahnya ketika saya sebagai laki-laki jatuh cinta dengan wanita itu, jadi saya memperkenalkan diri ke pihak keluarga perempuan. Karena itu disebut halatu maradah.
2: Ya.
3: Halatu maradah. Itu bahasa daerahnya halatu maradah. Jadi itu tahapan paling pertama.
2: Mm-hmm.
3: Tahapan paling pertama untuk memperkenalkan diri pada keluarga perempuan. Seperti begitu. Lantas, ya, dari tahapan itu akan mencapai kesepakatan untuk ke tahap kedua berikutnya.
2: Mm-hmm.
3: Tahap kedua ini yang disebut menjadi pamama. Jadi itu bawa siri pinang, istilah yang kalau di bahasa Indonesia kan bawa siri pinang. Itu tahap paling awal ketika kita memang harus mulai membawa hewan, membawa mahar dalam bentuk hewan seperti itu.
2: Yeah.
3: Mulai terjadilah barternya dari situ. Barternya istilahnya barter dalam tanda kutip ya kakak. Karena dari pihak laki-laki harus mempersiapkan hewan-hewan, yaitu kuda, kerbau, sapi.
2: Kuda, kerbau, sapi.
3: Itu yang memang harus dipersiapkan dari pihak pria.
2: Apakah itu wajib atau sonde diwajibkan?
3: Itu memang wajib.
2: Oh, itu wajib. Kuda, itu kerbau wajib dengan sapi.
3: Iya, itu memang wajib dan harus. Nah, kalau tidak ada itu, tidak akan ada percintaan yang tidak akan selesai nanti seperti itu. Nah, dari pihak wanita mereka mempersiapkan kain, tarung, babi, seperti itu. Jadi inilah nanti yang dibahasakan untuk dicilangkan antara hewan ini tadi dan hewan dari pihak pria dan persiapan dari pihak wanita nanti. Ketika dibicarakan untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, ini hewan ini sebentar ini, persiapan ini tadi yang akan dipakai.
2: Yeah.
3: Seperti itu kata.
2: Yeah.
3: Itu tahapan kedua tadi, ngidi pamama.
2: Iya.
3: Yeah. Itu ngidi pamama. Ya, terus lantas ada ke tahapan ketiga. Bisa juga dia dari tahapan pertama, tahapan kedua tadi dia bisa, ya tergantung kesepakatan antara setiap keluarga. Kan dua belah pihak ini kakak harus memiliki juru bicaranya masing-masing,
2: jubir istilahnya,
3: jubir yeah, istilahnya.
2: Kalau dalam istilah Sumba itu disebut apa, jubir?
3: Unang. Jadi mereka lah nanti akan ketika kesepakatan di pihak laki-laki misalnya saya, kami sepakati, nah nanti ini unang ini yang akan pergi untuk menyampaikan apa yang kami tujukan ke perempuan begitu. Lantas nanti mereka kompromi dan pada akhirnya nanti sampai di tahapan ketiga lagi. Yang pitak pamama. Pitak pamama itu kayak istilahnya seperti itu.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, ini yang mulai banyak hewan-hewan yang dari pihak pria harus mulai sediakan ke pihak perempuan sana. Jadi, di dalam tahapan ketiga ini ada 3, 4, 5, ada 6 tahapan, setahapan lagi yang harus dilewati dalam masa pembicaraan itu.
2: Masih dalam ada tahapan itu pada tahapan ketiga tadi.
3: Jadi kita istilahkan setahapan ya istilahnya.
2: Yeah.
3: Kan? Jadi ada 6 langkah di dalam itu yang harus dilewati. Pada malam itu, pada hari itu,
2: yeah,
3: pada khususnya di tahapan ketiga ini, ya, kalau saya boleh sebutkan, itu tahapan pertama itu beta tauma maksudnya itu naik ke rumah, itu mulailah ketika udang tadi juga mereka mulai membahasakan tentang tahapan sub tahapan ini.
2: Yeah.
3: Maka di situ akan terjadi, mulai terjadi lagi partner seperti tadi. Mencari kesepakatan untuk kedua belah pihak lewat tadi itu yang kita dalam tanda kutip partner istilahnya. Dari pihak laki-laki harus mempersiapkan 2 ekor kuda atau kerbau. Terus ini untuk tahapan ini.
2: Iya.
3: Terus dari pihak perempuan harus menyiapkan kain dan sarung. Itu ya minimal 4 maksimal 4 lembar seperti itu. 4 pasangan.
2: Iya.
3: Yes, betul. Terus, bisa tahapan yang kedua lagi, pelekartap ke horong nulang. Itu malah istilahnya mulai, kalau dibahasakan bahasa Indonesia secara lurus saja, mulai membuka tikar. Maksudnya mulai serius ke arah untuk masuk ke tahap berikutnya lagi seperti begitu. Tahapan berikutnya.
2: Yeah.
3: Nah di sini pihak dari pria harus membawa satu ekor kuda dan satu ekor kerbau di tahapan ini. Dan dari pihak perempuan harus langsung kasih dengan satu ekor babi, terus kain dan sarung. Ini proses ini batas di tahapan ini. Lantas, saya lagi terus kakak?
2: Iya.
3: Yeah. Terus di tahapan ketiga lagi, Angu Auhu Inwai, itu istilahnya untuk makan malam, istilahnya untuk makan malam bersama. Itu dari pihak pria harus memberikan satu ekor kuda dan satu ekor kerbau lagi. Dan dari pihak wanita harus memberikan satu ekor babi dan sepasang kain sarung.
2: Iya.
3: Nah itu seperti itu. Terus lanjut lagi ke tahapan berikutnya, kalau yang tahapan tadi sudah disepakati, sudah mencapai titik temu, lanjut lagi ke tahapan yang keempat ini. Jelijara lejuahu gurwara wihjeli apa ya, mau kali ngomong seperti begitu. Tapi ini tahapan yang keempat, bagaimana pihak pria harus memberikan 4 ekor kuda, 1 ekor kerbau.
2: 4 ekor kuda dan 1 ekor kerbau.
3: Itu yang harus ada di dalam tahapan ini. Terus sedangkan dari pihak perempuan hanya membalasnya dengan selembar kain. Setelah mencapai kesepakatan ini, misalnya jubirnya sudah sepakat dan lain sebagainya tentang subtahapan ini, maju lagi ke subtahapan yang ke-5. Subtahapan yang ke-5 nih. Jadi pihak pria harus 1 ekor kerbau jantan dan 1 ekor kuda jantan. Terus dari pihak perempuan, sepasang kain sarung dan 1 ekor babi besar. Itu yang harus dibarterkan di dalam tahapan yang ke-5 ini. Nah, akan mencari, kalau seandainya persiapan dari pihak pria untuk tahapan ini tidak sesuai dengan angka ini yang saya sebutkan tadi, 1
2: iya.
3: Itu maka akan ruwet, akan memang harus cari celahnya. Nah inilah kehebatannya mereka dari pihak jubir ini untuk mencari jalan terbaik untuk mencapai kesepakatan seperti begitu. Jadi bisa bolak balik nanti mereka sampai mencapai titik kesepakatan itu.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, kalau sudah sampai di titik kesepakatan itu, maju lagi ke tahapan ke-2, 3 tadi. Ini tahapan ke-6. Pengulu nalu parai. Menentukan waktu yang akan datang. Menentukan waktu yang akan datang itu ketika untuk tahapan besar selanjutnya. Itu tuh satu ekor kuda dari pihak pria harus menyerahkan kepada pihak perempuan. Dan pihak perempuan harus membarternya dengan selembar kain atau sarung. Seperti begitu. Ini untuk tahapan yang ketiga.
2: Iya.
3: Pemahaman. Ini yang tahapan yang keenam tadi. Menentukan waktu yang akan datang. Yaitu tahapan kelima. Di mana tahapan paling besar sudah. Istilahnya jadi paling berat lah. Paling berat kalau dibahasakan ini, menentukan waktu terbaik yang pihak pria mau sesuai dengan kesanggupannya, terus mencari jawaban dari pihak perempuan sesuai dengan waktu yang pihak pria tawarkan seperti begitu, untuk tahapan besar yang kelima ke depan itu. Itu kakak, itu, yeah. Itu saja dulu.
2: Yeah. Berarti dari kelima tahapan itu kalau sudah sepakat antara kedua belah keluarga, berarti sudah sah seperti itu?
3: Sudah sah, iya.
2: Iya. Bagaimana Pak Umu?
3: Tidak, jadi yang tadi yang saya mau sampaikan juga bahwa tahapan terakhir inilah yang sebenarnya yang paling berat istilahnya.
2: Iya.
3: Yang akan saya sebutkan ini, bahwa akan ada sejumlah kerbau, kuda, dan sapi yang harus pihak pria persiapkan untuk bawa ke pihak keluarga perempuan ini, untuk yang nanti akhirnya kita boleh, sudah dibolehkan oleh pihak keluarga perempuan membawa pulang istri itu. Nah, seperti begitu. Nah, ini makanya saya bilang agak berat, karena angkanya bisa, angka-angka hewan yang harus pria persiapkan ini bisa saja dari angka belasan sampai puluhan, sampai 50-an, 60-an, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kesepakatan itu tadi, budaya yang mereka kesepakati. Lantas, kakak.
2: Iya.
3: Ini yang memang tertulis dan tidak tertulis, bahwa siapa ya, saya sebagai pihak pria atau saya sebagai laki-laki yang akan ambil istri, siapa yang saya ambil nanti? Maksudnya, saya mulai bicara tentang mungkin bahasanya atas, nah, supaya kita gampang,
2: iya,
3: gampang paham. Jadi dengan kata kunci itu, itu angka yang kita persiapkan itu bisa, angka untuk jumlah hewan yang kita persiapkan itu bisa, bisa kita tebak istilah seperti begitu. Nah, kita tahu bahwa dia di pihak mana, dia di ukuran seberapa seperti begitu kan. Seperti begitu apa? Ini untuk tahapan 6 ini yang saya belum sebutkan tadi.
2: Iya.
3: Tahapan ini kayaknya untuk yang... Jadi bahwa kalau kakak dong pernah dengar bahwa untuk ambil orang Sumba itu harus menyiapkan sedemikian banyak kerbau, kuda. Nah, itu memang betul. Bahwa itulah apa keindahan tradisi ini, apa ambil istri istilahnya.
2: Sebuah penghormatan juga seperti itu.
3: Sebuah penghormatan. Iya. Ya. Sampai dengan sekarang masih tetap terjaga, walaupun di beberapa daerah sudah mulai dipermudah, atau jumlah hewan yang sudah mulai dari sebanyak 10 lagi. Tapi tahapan-tahapan ini tetap harus dilewati. Ada juga memang yang hewan-hewan yang tidak boleh hilang, istilahnya. Jadi memang harus ada. Di era sekarang banyak juga hewan-hewan yang seperti tadi saya sebutkan di tahapan ketiga tadi, sejumlah itu banyak juga yang sudah hilang sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi ada memang hewan-hewan yang memang kalau disebut badam iha, maksudnya hewan sakral yang harus dipersiapkan untuk melewati tahapan ini.
2: Iya, berarti memang butuh proses yang sangat panjang. Nah, kira-kira ini butuh berapa lama untuk tradisi pindah istri ini dinyatakan sah, Pak Umbo? Apakah sah setelah semua tahapan disepakati, atau itu juga belum menjadi jaminan untuk dinyatakan sah?
3: Ketika dia bisa, tergantung kesiapan masing-masing. Itu satu.
2: Iya.
3: Tergantung kesiapan masing-masing satu. Terus yang kedua, akan sah. Dan sah sudah maksudnya itu ya ketika harus melewati ini, tahapan enam ini tadi. Itu tidak ada lagi yang ganggu buat istilah seperti itu.
2: Iya.
3: Kalau memang jadi tergantung kesepakatan keluarga. Kalau memang sudah memang jatuh cinta dan lain sebagainya, itu ya harus mau tidak mau pihaknya harus mempersiapkan sejumlah tadi, hewan tadi dan perempuan juga mempersiapkan babi, kain sarung, di dalam periode tertentu. Jadi bisa satu tahun, bahkan ada juga 4 tahun lebih juga. Tapi ada juga yang membuat kesepakatan bahwa tidak usah sampai lama-lama juga, bisa saja sampai 1 tahun. Ada juga. Itu tergantung masing-masing keluarga.
2: Iya, berarti sonde muda untuk meminang gadis Sumba seperti itu kalau belum melalui tahapan-tahapan yang tadi sudah disebutkan itu.
3: Iya. Ya, tidak mudah, dan ketika melewati ini maka akan tidak mudah juga mereka dua ini dipisahkan karena iya, sudah melewati tahapan yang ini tadi.
2: Benar sekali. Nah, Pak Umbo, siapa ya yang terlibat di dalamnya? Di dalam tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba, khususnya di Sumba Tengah ini, siapa yang terlibat di dalamnya? Apakah keluarga inti atau semua tamu undangan seperti itu?
3: Oh ya, baik. Untuk tahapan 1, 2 tadi itu dari keluarga kecil dulu, istilahnya dari lingkup pihak pria, lingkup terdekat dulu, keluarga besar inti.
2: Uh-huh.
3: Terus ketika masuk ke tahapan yang ketiga tadi, kita kepala mama sudah mulai agak besar lingkaran yang diajak seperti yeah itu. Nah, ketika yang tahapan terakhir tadi, itu semuanya, maksudnya siapapun yang dianggap keluarga punya hubungan darah, itu semua dilibatkan. Makanya ketika kalau kakak dong lihat video-videonya jadi meriah sekali seperti ya itu. Dan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan mengundang semua elemen yang ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, maupun hubungan sosial bagi teman. Tapi yang tetap terlibat di dalam pembicaraan budaya mereka, itu tidak semua orang juga. Tidak semua orang, hanya beberapa orang saja yang memang punya karunia di bidang itu, bidang membahasakan bahasa-bahasa adat ini.
2: Iya.
3: Terus dari pihak om pria, pihak om wanita, pihak kandung-kandungnya pria, kandungnya wanita.
2: Iya.
3: Dan itu keluarga terdekat dan keluarga terdekat masing-masing. Perlu kita tahu.
2: Iya. Dan kapan dan di mana tempat dilaksanakan? Apakah di rumah om ataupun di rumah tante ataupun di rumahnya sendiri seperti itu, Pak Umbo? Mungkin ada tempat-tempat khusus yang memang sudah dikhususkan seperti itu. Apalagi di Sumba ini, khususnya Sumba Tengah ini masih mengenal kasta begitu ataupun strata sosial seperti itu.
3: Jadi kita di sini mengenal ada rumah besar. Rumah besar itu kata. Jadi rumah besar itu adalah rumah di mana nenek moyang kami mulai awalnya dari situ terus turun kemana-mana seperti itu. Nah,
2: iya.
3: Pertemuan, setiap pertemuan keluarga apa saja, pasti harus di rumah besar itu. Seperti begitu. Di rumah besar, kalau saya punya rumah besar di mana ya, pertemuannya di situ.
2: Iya.
3: Pertemuannya. Nah, di pihak perempuan itu begitu. Kayak rumah besarnya di mana, sukunya dia, rumah besarnya dia di mana, ya pertemuannya di situ. Nah, ketika proses budaya ambil istri ini pun juga nanti, pihak laki-laki akan pergi ke rumah itu juga, yang mereka anggap sebagai rumah besarnya pihak perempuan. Seperti begitu, kakak.
2: Yeah.
3: Jadi tidak sembarang pilih tempat begitu. Kalaupun misalnya rumahnya perempuan ini sudah jauh dari rumah besar istilahnya,
2: yeah,
3: tetap tidak bisa. Kalau pihak keluarganya mau bikin acara di rumah perempuan ini yang sudah jauh dari rumah besarnya,
2: uh-huh,
3: itu akan banyak yang pro kontra juga. Karena yeah itu tadi bahwa kami di sini rumah besar itu masih kami jaga sebagai satu tempat untuk segala sesuatunya. Seperti begitu, dirumuskan melakukan segala hal untuk keluarga besar itu di rumah besar itu. Seperti begitu, Pak.
2: Umah bakul.
3: Iya. Yeah.
2: Iya. Nah, dari tahapan-tahapan itu, mungkinkah terdapat kesamaan antara kalangan bangsawan dan juga masyarakat biasa? Atau semuanya sama saja dari 5 tahapan itu yang tadi? Mungkin ada kesamaan ataupun ada perbedaan? untuk kalangan bangsawan dan juga masyarakat biasa.
3: Ada perbedaan, Kakak. Ada perbedaan. Tapi ada perbedaan. Itu sebenarnya maksudnya untuk bicara itu agak itu sih. Tapi memang ada perbedaannya. Ada perbedaan. Bahwa yang kalangan bangsawan memang harus berapa tahap-tahap terus dari kasta apa begitu harus cukup sampai berapa tahap ada. Tapi pada akhirnya semakin kesini ke era modern ini bahwa tahapan-tahapan itu tidak lagi dilihat berdasarkan kasta tadi. Jadi orang-orang macam kami, generasi-generasi milenial sekarang, istilahnya seperti itu, tidak lagi berbicara tentang unsur kasta itu, tapi bagaimana, seperti tadi yang saya sampaikan juga, apa yang sakral yang memang tetap harus ada, tahapan yang harus dilewati, terus apa yang bisa dipermudah. Nah, seperti begitu Kakak. Nah, tapi ini kembali lagi kepada pihak keluarga mereka masing-masing dari tadi yang misalnya bangsawan, apakah mereka sanggup untuk mencari hal yang sederhana tapi tidak menurunkan derajat kebangsawanannya seperti begitu, apakah mulai berpikir ke arah-arah yang hidup hemat seperti begitu, tergantung dari setiap keluarga. Tapi semakin kesini dari hasil pengamatan saya memang bahwa sudah mulai banyak yang mencari alternatif, melakukan itu dengan alternatif meringankan. Yeah. Meringankan kesan. Kan sesuai dengan perkembangan zaman sih, kan?
2: Iya, benar. Baik, Pak Umbu. Sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita, kembali beta sapa dulu ya yang ada di rumah dan mungkin yang baru bergabung juga di obrolan budaya malam ini mengenai tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Selepas yang satu ini, katong lanjutkan lagi ya, Pak Umbu.
3: Siap, siap, Kakak.
4: Kuda Sandalwood atau kerap disebut kuda sandal merupakan kuda poni yang berasal dari Pulau Sumba. Nama sandalwood diambil dari pohon cendana yang dulunya berkembang subur di Sumba dan pernah menjadi komoditi utama pulau tersebut pada masa lampau. Kuda sandalwood dikenal sebagai salah satu kuda poni terbaik di Indonesia karena merupakan jenis campuran dengan kuda Arab. Kuda yang satu ini memiliki bentuk kepala yang gagah dengan sepasang telinga kecil serta mata yang ekspresif. Kuda sandal memiliki leher proporsional dan berotot, surai yang tegas, dada dalam dengan bahu miring, punggung cukup panjang, serta kaki dan kuku yang kuat. Warna rambut kuda sandalwood cukup variatif, yakni hitam, putih, merah, hitam kecoklatan, krem, abu-abu, dan belang. Postur tubuh kuda sandal relatif rendah bila dibandingkan kuda-kuda ras dari Amerika atau Australia. Tinggi punggung kuda berkisar antara 122 sampai 132 cm. Keistimewaan kuda sandalwood terletak pada kecepatan dan daya tahan yang luar biasa. Karena itulah, kuda sandalwood sangat populer dalam pacuan kuda dan biasa digunakan sebagai kuda pacu dalam balap kuda tanpa pelana yang treknya bisa mencapai lebih dari 5 km. Kuda poni sandalwood juga biasa digunakan dalam tradisi pasola yang merupakan tradisi adu ketangkasan, yakni memadukan keahlian menunggang kuda dan melempar lembing. Tradisi ini merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang diadakan masyarakat untuk menyambut tahun baru dalam kepercayaan merapu dan syukur panen.
2: Baik, masih dengan katompong obrolan ya mengenai tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Dan tentunya katong juga masih terhubung ya dengan Pak Elson Umburiada ST yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta pendiri Sanggar Orang Sumba Asli atau OSA. Halo Pak Umbu.
3: Iya, halo Kakak.
2: Iya. Iya Pak Umbu, kalau berbicara mengenai tradisi pindah istri ini juga yang menjadi pertanyaan dari beta sendiri juga, apakah tradisi pindah istri ini ya dalam adat perkawinan orang Sumba ini semua wilayah di Sumba sama atau ada perbedaannya juga dengan Sumba Tengah?
3: Garis besar tahapannya itu hampir semua sama Kak.
2: Iya.
3: Garis besar tahapannya itu hampir semua sama. Tapi ya itu tadi mungkin di langkah-langkah dalam tahapan-tahapan itu, mungkin itu yang agak berbeda, itu agak berbeda. Tapi iya, sebagian besar bahwa tahapan-tahapan yang harus dilewati itu sama. Cuma mungkin langkah-langkah di dalam tahapan itu yang agak sedikit beda.
2: Berarti itu secara garis besar sama seperti itu?
3: Iya.
2: Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat sedikit ada perbedaan antara Sumba Tengah dengan Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan juga Sumba Barat.
3: Iya, betul.
2: Iya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan pendukung juga pada tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Misalnya sebelum pergi ke rumah calon mempelai wanita seperti itu, ataupun setelah ada di sana mungkin ada kegiatan-kegiatan pendukung begitu. Misalkan ada tarian ataupun ada acara seperti apa begitu yang turut mendukung.
3: Jadi ada unsur seni juga yang turut
2: meramaikan atau mendukung seperti
3: meramaikan,
2: itu.
3: Iya. Turut meramaikan suasana itu, pesta itu. Nah, ada. Tapi bahwa semangat sekarang di Sumatera Tengah itu pupus. Bahwa dulu ketika saya sudah dapat satu istri dari keluarganya, terus sudah menetap dengan saya, biasanya dari pihak keluarga saya akan menyambutnya dengan pukul gong, tari-tarian, seperti begitu. Sekarang ini sudah pupus, sudah jarang sekali terlihat. Tapi di saudara-saudara di Sumba Barat Daya, di Sumba Barat, itu masih ada. Mereka masih tetap terpelihara itu. Seperti begitu kata.
2: Iya.
3: Untuk yang turut memeriahkan pesta kebersamaan itu.
2: Nah, bagaimana dengan sekarang, Pak Umbo? Apakah tradisi ini masih sepenuhnya dilakukan oleh orang Sumba, khususnya Sumba Tengah, atau sedikit demi sedikit sudah mulai bergeser, sudah mulai hilang seperti itu?
3: Masih tetap. Dan apapun caranya memang harus melewati semua tahapan tadi seperti begitu. Kalau seandainya ambil contoh misalnya kakak yang sekarang ini mau ambil istri di orang Sumatera, ya mau tidak mau harus melewati tahapan tadi. Apakah misalnya kakak mengenal saya sebagai sahabat, terus kakak jadikan saya sebagai orang tua asuh di Sumatera khusus untuk urusan ini, ya kakak harus cari orang tua asuh istilah seperti itu. Nah, ya fungsi dari orang tua asuh adalah itu tadi, membimbing untuk melewati tahapan-tahapan ini tadi. Membimbing untuk melewati, kan harus melewati tahapan ini.
2: Yeah.
3: Nah, angka hewan yang kakak harus siapkan, misalnya kakak dari luar seperti itu yang mungkin bisa diminimalisir seperti begitu. Tapi tergantung kakak menghadap ke pihak calon istri di keluarga mana juga, ya seperti itu lagi yang berhubungan dengan kasta-kasta tadi.
2: Iya.
3: Tapi memang siapapun yang mau ambil istri di Sumba, memang harus siap beli hewan sudah.
2: Berarti dari jauh-jauh hari harus sudah mempersiapkan seperti itu.
3: Iya, jauh-jauh hari sudah harus mempersiapkan. Nah, kakak, ini sebelum melewati tahapan terakhir tadi, dan pihak keluarga laki-laki misalnya saya, saya telah mencapai kesepakatan, misalnya nanti tahun depan bulan Januari saya harus sepakati untuk kerja ambil istri.
2: Iya.
3: Berarti dan jauh-jauh hari juga mulai kumpul keluarga besar. Kumpul keluarga besar, undang siapapun mulai tadi yang saya bilang berhubungan dengan saya, undang, terus di saat itulah kami tikam babi besar. Terus kepada setiap mereka yang diundang ini dikasih daging. Nah, daging dan sirip pinang. Daging dan sirip pinang ini diberikan kepada mereka sebagai bentuk ungkapan bahwa nanti kita akan berangkat sama-sama ke sana. Satu, terus yang kedua, apa ya apa kontribusi apa nanti bisa engkau berikan kepada saya, seperti begitu. Ini untuk kita membahaskan dalam arisan-arisan lah, seperti begitu. Iya, arisan keluarga. Nah, seperti begitu. Ini kumpul keluarga dulu, kalau dibahasakan di sini, hihuk. Semua undangan itu dikasih daging babi dan sirpinang. Nah, nanti ketika mau melangkah ke tahapan selanjutnya, mungkin satu minggu lagi atau dua minggu lagi mau pergi sudah ke ambil istri, yeah. Kumpulan tadi semua di undangan yang diundang tadi, yang sudah dikasih daging tadi, dikasih sirpinang, diundang lagi. Apa yang Bapak Mama bisa kasih ke saya, seperti itu. Tapi tidak dibahasakan. Nah, itu sudah langsung tahu, sudah istilah seperti itu. Nah, itu fungsinya keluarga besar. Fungsinya kekerabatan dan hidup bersosial di sini, kakak.
2: Iya. Iya, dan kalau mau dibilang juga, ya, ini salah satu tradisi yang memang unik. Nah, hal menarik atau hal unik apa yang dapat Katong Katumuh begitu lewat tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba, khususnya Sumba Tengah?
3: Jadi, bagi saya pribadi yang paling menarik terus bisa, itu tadi ketika para juru bicara kedua belah pihak ini harus mencari kesepakatan untuk langkah-langkah di dalam tahapan-tahapan itu, mencari kesepakatan itu bisa bolak-balik. Mereka nggak capek-capek itu, kak, nggak capek-capek. Dan mereka akui bahwa itu memang tugas mulia mereka,
2: yeah.
3: Ketika dipercayakan untuk melakukan itu, ya, mereka anggap itu sebagai tugas mulia untuk melaksanakan sampai tuntas, sampai mencapai titik kesepakatan. Kalau tidak mencapai titik kesepakatan, sampai esoknya, lusa ini, mereka akan tetap seperti begitu. Bolak-balik. Bagi saya, itu adalah salah satu hal yang menarik. Terus, itu tadi saya bilang bahwa mereka ketika dipercayakan itu, mereka siap melakukan. Ini kan duduk terus, nggak pernah tidur, kak. Nggak akan pernah bisa tidur, kecuali masing-masing sudah capek, kita istirahat dulu, besok baru lanjut lagi, baru begitu, nah itu baru.

0: Ya, begitu Ratu, bahwa kakak misalnya sebagai satu saudara sepupu lah atau apa, saya harus sumbangkan apa? Itu dari yang kakak kasih daging dan sirpina.
1: Iya.
0: Nah itu ikatan itu yang mengabadikan ikatan keluarga kekeluargaan di Sumba itu, sehingga tidak mudah dipisahkan dengan cara apapun. Itu menarik bagi saya.
1: Iya, iya, Pak Umbo, sudah ada satu yang bergabung ini di line Facebook. Ini ada Rambu Boba. Iya.
0: Oh iya.
1: Iya, katanya begini, adat ambil istri secara adat Sumba Tengah masih sangat berlaku dengan 3 tahapan. Yang pertama itu ngidi pamama atau bawai siri pinang, kemudian pitak pamama, dadang nulang yang ketiga. Nah, yang mau dia tahu, Rambu Boba juga mau tahu dari 3 tahapan ini penjelasannya seperti apa?
0: Oh iya. Jadi baik. Mungkin tante kepalan tante. Jangan bahwa tadi kami sudah sebutkan langkah-langkah yang harus dilewati di dalam setiap tahapan itu. Di dalam sejujurnya bahwa memang ada 5 tahapan yang kita akan bicarakan tadi tentang dilalai dan dimengoma ini. Yang paling langkah-langkah dalam tahapan yang paling banyak sebenarnya ada di yang ketiga tadi, yang
1: ketiga
0: itu di ibu yang datang ulang itu dia yang kasih pindah istri sulit kata.
1: Iya,
0: yang kita baru ceritakan tadi bahwa jujur bicara bisa bolak balik sampai malam penuh, bahkan satu hari penuh itu untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan jumlah-jumlah kesepakatan hewan dan lain sebagainya. Jadi, di dalam ini yang ada 6 langkah juga.
1: Iya.
0: 6 langkah, bahkan bisa sampai 7 langkah. Nah, di tiap langkah ini yang setiap juru bicara harus bolak-balik mencapai kesepakatan.
1: Iya.
0: Seperti itu. Apa ini menjawab?
1: Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari Rambu Boba yang sudah menanyakan di line Facebook ya. Iya, berarti untuk tahapannya ini kalau belum mendapat kesepakatan berarti bisa duduk dari pagi misalkan sampai malam begitu ya, Pak Umbo?
0: Oh iya, bisa bahkan
1: iya.
0: Pihak keluarga laki-laki pun pulang tanpa membawa istri. Itu bisa sampai terjadi kesepakatan.
1: Iya, kalau belum ada kesepakatan.
0: Belum ada kesepakatan dalam langkah-langkah itu.
1: Iya. Ya, dalam setiap adat istiadat kan pasti ada pantangannya juga seperti itu. Begitupun dalam adat perkawinan, dalam tradisi pindah istri. Nah, bagaimana dengan tradisi pindah istri? Apakah ada pantangannya juga begitu? Antara kedua belah keluarga begitu, mungkin ada hal-hal yang memang jangan-jangan dilanggar begitu. Supaya kesepakatannya itu tetap sah, tetap berlaku. Seperti apa?
0: Ya, seperti yang sampaikan dari tadi bahwa langkah-langkah itu yang memang harus tahapan itu memang harus dilewati. Tapi ketika misalnya ada unsur keterlanjuran antara dua pasangan ini di dalam perjalanan untuk mencapai sebelum ada titik akhir kesepakatan ini, maka dari pihak pria harus bersiap untuk bayar kenyala istilahnya. Misalnya kita berbicara bahwa dalam perjalanan tiba-tiba misalnya si istri si perempuan yang sudah hamil minta maaf begitu. Nah, dari pihak laki-laki harus bersiap untuk bayar kenyala ke pihak perempuan, keluarga perempuan.
1: Iya,
0: seperti begitu kan.
1: Iya.
0: Jadi saya ada juga bahwa di dalam tahapan ketiga itu dan tahapan ketiga itu untuk minta izin masuk kamar itu ada juga itu minta izin masuk kamar perempuan itu kalau bahasa dibahasakan bahasa Indonesia seperti begitu.
1: Iya.
0: Nah, tapi itu harus melewati tahapan minta izin juga. Tidak lantas nanti kalau seandainya tanpa itu yang terus terjadi hal yang seperti tadi, persiapan untuk bayar kenyala seperti begitu.
1: Iya, baik, Pak Umbu. Setelah ini yang menjadi momen juga, salah satu momen yang penting, setelah istri dipindahkan, berhasil dipindahkan, apakah ada prosesi

0: lanjutan untuk menerimanya begitu?
1: Ya. Jadi dari pihak keluarga laki-laki akan istilah yang saya sampaikan bahwa akan pukul gong dan lain sebagainya, menari, terus bersuka cita seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, jadi ada lagi langkah paling terakhir sebenarnya kakak. Langkah paling terakhir setelah istrinya sudah ada di rumahnya laki-laki.
0: Iya.
1: Yaitu bahwa leti mau. Jadi ini bahasanya leti mau. Di mana kedua pasangan ini, kedua suami istri tadi harus berkunjung ke rumah keluarga perempuan di hari ketiga. Di hari ketiga setelah pindah. Itu membawa satu ekor kuda. Itu istilahnya untuk mengunjungi keluarga perempuan. Itu langkah paling terakhir. Langkah paling terakhir yang memang harus dilewati dari setiap tahapan itu. Itu kan.
0: Iya.
1: Jadi langkah paling terakhir yaitu tadi Liti mau kedua pasangan ini, mereka berdua saja dengan jubirnya mungkin ya, pergi ke rumah keluarga perempuan ya, itu berkunjung seperti begitu.
0: Iya.
1: Itu paling terakhir.
0: Iya. Iya. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan? Menjadi tujuan dari tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba khususnya di Sumba Tengah ini.
1: Sejujurnya bahwa ini menjalani apa yang disebut dengan kalau Sumba kan dikenal dengan merapu, toh kakak?
0: Iya.
1: Ah, dengan kepercayaan merapu. Jadi ini bagian dari bagian tradisi yang tak terpisahkan dari kepercayaan leluhur dulu tentang merapu. Bahwa ini adalah salah satu cara untuk salah satu cara yang disepakati leluhur dulu, cara terhormat untuk mengambil perempuan.
0: Iya.
1: Jadi tidak satu mereka mencapai kesepakatan bahwa langkah-langkah ini harus dilewati. Tidak bisa langsung pergi hari ini dan bawa begitu banyak hewan langsung bawa pulang. Tidak bisa seperti itu. Jadi sejujurnya bahwa ini bagian dari tetap menjalani norma-norma kemerapuan Sumba, walaupun sekarang sudah berada dalam dunia modern, tapi untuk tetap menghormati apa yang disebut dengan budaya leluhur, maka langkah ini yang tetap harus dijalani.
0: Iya. Iya, baik Pak Umbo, tuh kita juga sudah sangat-sangat terbatas. Ini yang terakhir sebagai closing statement juga dari Pak Umbo sendiri, ya. Seberapa optimis Pak Umbo melihat bahwa tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba ini akan tetap bertahan begitu sebagai warisan budaya yang memang sangat-sangat luar biasa juga, khususnya di Sumba Tengah ini?
1: Ya, saya baik kakak. Saya sebagai generasi milenial yang sudah hidup di era modern sekarang ini melihat bahwa tadi, satu, ikatan kekeluargaan di Sumba Tengah ini sangat erat. Jadi kami dikenal dengan sebutan kabupaten keluarga. Jadi inilah salah satu cara yang mengeratkan hubungan, tetap mengeratkan hubungan kekeluargaan di Sumba Tengah ini. Dia sampai kapanpun tidak akan hilang. Walaupun nanti akan ada mungkin normalisasinya sesuai dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Walaupun ada, bahwa saya juga memang berharap bahwa akan ada normalisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi tahapan-tahapan ini dan langkah-langkah yang ada di dalam upacara pesta ambil istri ini memang harus tetap dijalankan. Seperti tadi juga saya sampaikan bahwa bagian dari penghormatan terhadap tradisi budaya leluhur yang mereka ciptakan untuk orang Sumba Tengah khusus seperti itu. Jadi bagi saya pribadi bahwa ini memang tetap harus dijaga, walaupun pada akhirnya nanti akan mengalami normalisasi sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Iya, berarti selagi masih bisa dipertahankan, mari tetap dipertahankan seperti itu.
1: Oh iya, dan tetap iya, apapun yang ada di Sumba harus dipertahankan.
0: Iya.
1: Walaupun dengan cara-cara modern kita mulai normalisasi apa hal-hal apa saja seperti itu.
0: Iya. Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Umbu. Terima untuk waktunya di Perompak. Iya. Nanti kita bertemu lagi ya Pak Umbu dengan topik-topik menarik lainnya.
1: Siap, siap, siap. Terima kasih kembali Pro RRI 4 sudah memberikan kesempatan. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan.
0: Semuanya berkenan.
1: Iya.
0: Iya. Ya. Baik, demikian tadi obrolan kita ya dengan Pak Elson Umburiada ST yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta pendiri Sanggar Orang Sumba Asli atau OSA mengenai tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Baik, informasi-informasi menarik lainnya tentang ketempung budaya juga masih terus dihadirkan ya. Untuk itu tetap di FM 104.3.

Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan bersama.

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Berkisah di sebuah kampung Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegai. Ia seorang putri yang cantik dan rupawan, sederhana dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri.
1: Muda itu ya, kenapa aku sulit melupakannya? Ah, hanya mimpi. Lebih baik aku tidur lagi.
0: Dua bulan sejak peristiwa itu, Buegai kemudian menyadari ia telah berbadan dua. Ia pun terheran-heran. Bagaimana mungkin ia bisa mengandung padahal ia tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki? Ia pun teringat kembali mimpinya beberapa waktu lalu. Buegai pun berniat untuk merahasiakan kehamilannya. Namun, kian hari perutnya mulai kelihatan membesar. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memanggilnya dan berkata,
2: "Putriku Buegai, apakah kamu sedang mengandung? Perutmu semakin hari semakin terlihat membuncit."
3: Benar, ayahanda. Aku sedang berbadan dua. Hanya
2: apa anakku? Katakan, siapa ayah dari anak yang dikandungmu?
3: Ayah, engkau sendiri tahu, aku belum pernah berhubungan dengan seorang lelaki.
2: Tapi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
3: Ayah, biarlah alam dan Tuhan yang menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Aku hanya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dan perkasa dua bulan yang lalu. Tapi, aku tidak tahu dari mana ia berasal. Ayah, ibu, percayalah padaku.
4: Oh, anakku.
2: Putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi, bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?
4: Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?
2: Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini.

0: Keesokan hari, sidang adat pun dilaksanakan di Balai Desa untuk mengadili Putri Buegai. Dalam persidangan itu, sang putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. Meskipun Putri Buegai telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buegai diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dala Kue. Setelah sampai di tempat pengasingan di tengah hutan, sang putri tinggal bersama anjingnya di dalam sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Buegai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara menggelegar.
1: Berbapakan angkasa putra matahari, alam seperti api matahari, yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat segala siang, segala yang bernama.
0: Mendengar suara itu, Putri Buegai pun semakin yakin anak yang dilahirkan bukanlah anak haram atau anak manusia biasa, tetapi berbapa angkasa dan putra matahari. Anak itu seperti api matahari yang memancarkan cahaya dan kelak akan menerangi semua manusia. Sang putri pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang pemberani. Tahun berganti. Saat berusia 7 tahun, anak yang dilahirkan Putri Buegai sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Suatu hari, ketika hendak mengiris tuak, anak itu mendapati bambu penyimpanan tuaknya tidak berisi air tuak setetes pun.
2: Ha? Siapa yang mencuri tuaku? Aku harus menangkap pencuri itu.
0: Keesokan hari, anak itu bersama anjingnya pagi-pagi sekali bersembunyi di bawah pohon tuak itu. Pada saat tengah hari, datanglah seekor burung Raja Wali Merah hinggap di atas pohon itu. Tanpa diduga, burung Raja Wali itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang bayi, kemudian seorang remaja, lalu seorang pemuda dewasa, lantas seorang laki-laki setengah baya yang berwibawa, dan terakhir sebagai seorang kakek yang berjanggut putih. Ketika kakek itu mencelupkan janggutnya ke dalam bambu tuak yang berlubang, kilat bocah lelaki yang pemberani itu menangkap janggut si kakek, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Walaupun sudah tua, kakek itu ternyata masih memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tarik-menarik tersebut berakhir dengan tercabutnya pohon tuak. Keduanya pun melayang-layang di angkasa. Setelah mereka mengitari matahari hingga 3 kali, sang kakek pun menyerah.
3: Hai bocah perkasa, kakek mengakui keperkasaanmu. Akulah yang mencuri tuakmu. Hukumlah aku.
2: Tidak, kek. Karena kakek sudah jujur, aku tidak akan menghukummu. Hanya, aku penasaran dari mana asalmu, kek.
3: Berbahagialah ibu yang melahirkanmu, nak. Kalau kamu ingin tahu tentang diri kakek, tunggulah 2 hari lagi. Kakek akan datang menemui ibumu Dan pada saat itu juga, kakek akan memberimu hadiah sejenis binatang yang akan muncul dari dalam lubang pohon tuak itu. Binatang itu harus kamu beri nama kaba, kerbau, karena ia muncul pada saat kita kabau, makan makanan persembahan.
0: Usai berkata demikian, kakek itu tiba-tiba kembali berubah menjadi burung Raja Wali Merah, lalu terbang ke arah matahari terbenam. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibu dan anjing kesayangan mereka menunggu kedatangan sang kakek di loka tua, tempat tuak. Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga terjadilah proses penjelmaan. Ketika Putri Buagai menyaksikan proses penjelmaan burung Raja Wali Merah itu menjadi seorang pemuda, jantung sang putri langsung berdetak kencang dan darahnya mengalir sangat cepat.
4: Pemuda itu yang pernah hadir dalam mimpiku.
2: Ibu, bangun ibu.
0: Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib. Putri Buagai langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Kua Sigawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau.
2: Bu, akhirnya aku tahu siapa ayahku. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik, Bu.
4: Dan terima kasih juga untuk keberanianmu, anakku. Engkau berhasil mempertemukan ibu dan ayahmu.
3: Maafkan aku, istriku dan anakku. Aku baru bisa menemui kalian sekarang ini.
2: Tidak apa-apa, ayah. Yang penting, saat ini kita dapat berkumpul kembali sebagai keluarga.
0: Setelah genap masa pembuangannya, Putri Buagai bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian, yakni menapaki Laja Sue, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Laja Sue itu tanpa terluka sedikit pun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Gai Mese, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Azi Ana, hamba sahaya. Alhasil, Putri Buagai bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Laja Sue tersebut satu persatu tanpa terluka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Gai Mese.

Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, selamat malam yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Kali ini di Keliling Indonesia, kita akan ajak Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua untuk kenal lebih banyak tarian-tarian tradisional yang berasal dari suku Minangkabau. Nah, Kotong tahu bahwa suku Minangkabau atau yang biasa disebut dengan Minangkabau ini memiliki beragam ya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya seperti tari tradisional. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, tari Pasambahan ini merupakan salah satu tarian yang biasa dorang gunakan saat menyambut tamu sebagai ucapan selamat datang, ungkapan rasa hormat kepada tamu, termasuk untuk menyambut tamu-tamu di acara pernikahan. Selain itu, ini tarian juga dorang gunakan sebagai sarana hiburan masyarakat. Nah, untuk jumlah penari Pasambahan ini sebanyak 17 penari. Ini terdiri dari 6 penari pria dan juga 11 penari wanita. Nah, tari Pasambahan juga biasanya ditarikan oleh penari dalam jumlah ganjil.

Qais atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Qais umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Qais dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua di malam hari ini apa kabar ya? Seperti biasa kali ini di pukul 21 atau di jam 9 ya, lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kotong masuk dalam acara Basenggol ya, salam-salam dan minta lagu. Seperti biasa kita tunggu partisipasi dari bapak saudara dong semua yang ingin bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Tentunya bisa bergabung ya bersama Kotong di Kotong punya line telepon, line SMS di 0380833499 dan juga di 0811382010043 sampai nanti di jam 11 malam ya. Jadi untuk itu buat saudara dong semua ingin bergabung, ayo gabung di malam hari ini untuk keserame ketumpung acara ya, dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan ya untuk teman Kotong semua di malam hari ini. Mau lagu apa nih? Lagu TB ya, atau mungkin mau lagu Jai? Ya pokoknya nanti akan beta buat list. Bukan buat list sih, tapi nanti akan ada lagu-lagu di Kotong Pulis untuk malam hari ini yang bisa diminta oleh bapak mama, kakak, adik, bas, saudara dong semua. Untuk itu bapak mama kakak adik dong semua yang ingin bergabung, sekali lagi beta tunggu ya partisipasinya di malam hari ini. Selamat malam dulu untuk beta pembawa saudara dong semua yang ada di rumah, selamat malam ataupun juga yang sementara ada di jalan ya. Untuk selalu berhati-hati ya, apalagi yang pakai mobil, pakai motor, ya usahakan jalan pelan-pelan saja. Soalnya saya terlalu buru-buru kalau memang tidak ada acara yang memang harus ya cepat sampai. Tapi sebaiknya pelan-pelan saja ya, yang penting Kotong bisa sampai di rumah, duduk kumpul dengan keluarga semua itu bye-bye, baca cerita tentang besok ini kira-kira apa nih yang akan Kotong buat. Atau planning memang ya, liburan nanti Kotong mau pi mana. Untuk itu bapak mama kakak adik bapak saudara semua, dengan lagu-lagu yang akan beta siapkan ya untuk temani bapak mama kakak adik bapak saudara dong semua di malam hari ini. Untuk itu yang ingin bergabung, ingin berbagi informasi ataupun juga senggol-senggol dan juga ingin minta lagu, beta tunggu ya partisipasi dari bapak saudara dong semua di malam hari ini di kotak line telepon 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811382010043. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotak punya line telepon malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Salam, selamat malam, Karogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Dewi Desa, Karogan.
0: Dengan Dewi, apa kabar Dewi?
1: Kabarnya puji Tuhan, baik-baik seperti Karogan di studio.
0: Oke, baik. Dewi, ada bikin apa nih?
1: Ada duduk pantau, Karogan.
0: Ada duduk pantau, dengan siapa-siapa di rumah?
1: Dengan ini... orang rumah semua.
0: Geng orang rumah. Orang rumah ini siapa-siapa? Oh, selama ini kayaknya beta sudah pernah sebut bilang, oh orang rumah ada ini, ada itu. Ini langsung salam-salam nih yang jauh semua ini nah.
1: Ada mama. Mm-hmm. Ada suami tercinta dan putri tercinta.
0: Begitu dulu. Supaya orang rumah bilang, "Woi, Kotong nih dianggap apa?" Jangan sampai bilang orang rumah tapi hasil akhir salam kasih yang jauh-jauh di sana. Padahal Kotong dalam rumah nih ada orang ini.
1: Ada dua orang, tapi yang satu sih masuk asrama, jadi sisa satu
0: kan. Oh, begitu. Baik, Dewi, mau lagu apa untuk malam hari ini? Di malam hari ini sendiri ada lagu Angin Malam ya dari miliknya Jackson Seran, ada juga TB Ain Qatar 3, ada juga dengan Bosan Hala dari Andre Witak. Mita Talhatu feature. Ya?
1: Dolo Bosan Hala.
0: Oh, begitu. Wah, ini pasti sering pesta nih. Halo? Halo?
1: Iya,
0: baik. Silakan, mau senggolnya untuk siapa?
1: Ya, salam yang pertama buat beberapa orang rumah semua sementara pantau juga, selamat malam. Buat Opa Mila Riapura, buat putri tercinta yang ada di sekolah rakyat di Tilong juga, selamat malam. Buat ini kakak Saka di Pariti, ada Mama Ailin di Koniki, ada... Kak Ferry di Soe, Bu Iga di Wonosobo, Bapak Yehuda di Niko, dan terakhir buat sama-sama sekarang. Abad ini kakak Odi di Tenfeo dan Bapak Ako di Manugelon.
0: Iya.
1: Buat sama-sama sekarang.
0: Baik.
1: Buat Karoga, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Makasih, shalom.
0: Iya, baik. Makasih kembali, shalom, selamat malam. Untuk Dewi yang ada di OSO, terima kasih Dewi sudah gabung dengan Kotong di malam hari ini. Yang berikutnya masih di Kotong Pulau Interfon, Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Karoga.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
2: Dengan Yuven di Kakak Veno.
0: Dengan Kakak Yuven, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
0: Sekarang, iya, ke mana? Argentina, Spanyol.
2: Spanyol, kakak.
0: Aduh, ini nih memang prediksi dari Kak Yuven betul-betul ya ini ya.
2: Iya, Spanyol.
0: Itu dia, ini orang bilang apa? Kalau bermain contoh ini pasti nanti Spanyol makan buang, nah.
2: Itu sudah.
0: Oke, baik Kakak Yuven. Piala Dunia su habis, Spanyol su juara. Jadi kotong mau berdebat juga son ada guna gana le.
2: Itu sudah kakak.
0: Jadi kotong harus menerima kenyataan saja. Toh, 4 iya, tahun kemarin iya. Messi juga sudah angkat piala ya Argentina.
2: Iya.
0: Baik, untuk itu Kakak Yuven mau lagu apa malam hari ini? Ada Angin Malam. Oke. Ada juga TBN Qatar 3.
2: Iya.
0: Baik. Silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Iya, salam pertama buat Mama Sri Satulu, selamat malam. Mama Petronella Dohina juga selamat malam. Lodi Patriot Seto. Ini Kakak Irni di Nevenono, selamat malam. Terus ini Kakak Ana di Tofa Marcel di Kalbar. Lafoni di Mutis bersama kekasihnya. Ferry di Soe. Ini Bapak Dion di Hane, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Uigati, terus Melani di MBS, Ama Tommy, Ibu Mira, terus ini salam satu, Mama Aileen di Niki-Niki, salam satu tempat semua-semua saja.
0: Iya.
2: Dengan satu selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Baik.
2: Buat Mata Rogan yang bertugas, tetap semangat selalu, pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Salam, selamat malam.
0: Baik, salam, selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya Kakak Yuven yang sudah gabung di malam hari ini. Masih di kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam. Halo, Mas Enggol, selamat malam.
3: Selamat malam dengan Ama Tommy di NDN.
0: Iya, dengan Ama Tommy apa kabar, Ama?
3: Kabar baik.
0: Oke, ada pikir apa nih, Ama?
3: Dulu tengok.
0: Baik, Ama Tommy, silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Senggol-senggolnya untuk ini, Adiraga duluan. Hati-hati, sekarang sudah mulai dingin.
0: Iya.
3: Salam istri, mari semua. Nah, yang pertama ini yang kedua di Mami Patululi dan kabar Dani Patululi juga. Abang Belan Indes, Bayu Bumira Indes, sama Om Endar Senamo, Bayu Alo Patuleu, sama Opa Miller, Bayu Kila, ini Mama di Imara, sama ini Kapa Barlewa Deiko.
0: Iya.
3: Sama kasih Dei juga. Semoga bergabung terus. Dewi dari mana nih dia?
0: Iya.
3: Dewi alamat di mana nih?
0: Siapa tuh?
3: Dewi.
0: Dewi di OSO.
3: Wih, mungkin kalian. Ah, mungkin begitu saja.
0: Baik.
3: Lagunya apa kok?
0: Lagu mohon maaf ama sudah ada nih.
3: Ah, konjak dan konjak.
0: Iya.
3: Salam.
0: Baik, salam. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Ama Tommy ya, yang sudah bergabung di malam hari ini yang ada di seputaran NBS. Terima kasih. Selamat malam saja ya. Selamat malam juga untuk adik Melani ya, yang ada di rumah. Kira-kira su tidur kok. Baik, untuk itu Pak Saudara semua, masih beta tunggu partisipasinya di malam hari ini di kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 38 20 10 43. Jadi yang baru saja bergabung ya di malam hari ini bersama Kotong di Perompat RR Kupang, ayo gabung ya, jangan malu-malu. Biar ya yang mau salam mungkin untuk teman, untuk keluarga, atau untuk si dia yang jauh di sana ya. Beta terima dulu, masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bapak Herman di Angkain.
0: Dengan Bapak siapa di Angkain?
4: Bapak Herman.
0: Bapak Herman, apa kabar Bapak?
4: Ya, kabar baik-baik.
0: Baik, Bapak ada bikin apa nih?
4: Ini ada lagi duduk pantau ini.
0: Mantap, dengan siapa-siapa di rumah?
4: Ini dengan istri saya.
0: Istri saya, anak dong setidur kok?
4: Anak dong setidur.
0: Baik. Bapak Herman, silakan, mau senggol-senggol untuk siapa ini malam?
4: Yang pertama buat Dewi Diwasau, buat Ivan Kasi Fatufino, ini Naben di Mutis, ini Odi di Kokveu, Joy di Molten, Mama Logama,
0: yeah.
4: Abang John di Tekari, ini Mama Aileen di Niki-Niki, ini Bapak Dion di Hane. Hanya buat semua-semua sah.
0: Baik.
4: Dan buat Karogan, selamat malam.
0: Iya, baik. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Herman yang sudah bergabung di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Iya baik, untuk itu Pak Mama Kakak Adik Saudara semua, beta masih tunggu ya partisipasinya di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Selamat malam untuk Bu Wigawati yang ada di Wonosobo, selamat malam. Dan juga untuk Bunda Asmi ya, Buser, Bunda Seribu Nama ya yang ada di seputaran Air Nona juga, selamat malam sa. Untuk itu masih di kota punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
5: Senggol dong.
0: Iya, senggol juga. Dengan siapa di mana?
5: Bang Bujang di Maumere.
0: Dengan Bang Bujang, apa kabar?
5: Baik.
0: Iya, ini ada sementara bikin apa nih Bang Bujang?
5: Ya.
0: Ada sementara bikin apa?
5: Di duduk pantau.
0: Baik. Ya, silakan Bang Bujang, mau senggol-senggolnya untuk siapa?
5: Iya. Senggol pertama buat ini Sakarogan.
0: Iya.
5: Selamat malam, selamat bertugas, sedang terpulang hati-hati di jalan.
0: Iya, baik.
5: Yang kedua, Bapak Nadis, Bapak Maie, Mama Madi, Bapak Putri Ayu, Bapak Finu Soge.
0: Iya.
5: Bapak Sisilia. Ini Bapak Men, Mama Cantika,
0: yeah.
5: Ini Bapak Eli, ini Bapak Is, ini Mama Masa,
0: yeah.
5: Ini Mama De, ini Mama Susan, ini Mama Tion, Mama Kante, Kakak Koni, Mama Lucy, Mama Marlin, Bunda Natalia, Bunda Asmi, Bapak Jonia, ini Bapak Pu, Bapak Hermindo, ini Kakak Eni, Kakak Milky, ini Kakak Odi, Kakak Jay, Mama Elda, Mama Tati, ini Mama Anika, ini Bapak Saka,
0: iya,
5: ini Mama Deci, apa Deci, Mama Harlan.
0: Iya, baik, yang terakhir untuk siapa nih Bang Bujang?
5: Yang terakhir untuk Bapak Luis. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, selamat malam ya untuk Bang Bujang ya dan Momere. Terima kasih sudah jauh-jauh bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol selamat malam.
6: Malam.
0: Halo, Mbak Senggol selamat malam.
6: Malam Karogan.
0: Iya, malam juga, dengan siapa di mana?
6: Dengan Revan di Sulamu, Kak.
0: Dengan Revan, apa kabar?
6: Baik.
0: Iya, baik untuk Revan Sulamu Karmana ini malam, angin kok?
6: Sudah mendingan nih, Kak.
0: Semendingan ya?
6: Lagi sunyi ini, Kak. Mungkin besok baru dia beraksi.
0: Oh, besok baru dia beraksi. Ini malam dia tidur ya.
6: Tidur, besok baru beraksi, Kak.
0: Itu dia, ini Kotong yang di Kupang juga ini angin ya. Apalagi Sulamu juga ini pasti 11-12 ya. Dan Kotong di Kupang ini anginnya bukan main ini malam. Jadi dia pun semakin angin semakin dingin.
6: Iya.
0: Atau mungkin Sulamu panas?
6: Wah, dingin, Kak.
0: Oh, dingin juga. Baik, untuk Kak Revan silakan. Kak Revan mau senggol-senggol untuk siapa?
6: Yang pertama buat Anima Ailin, Mbak Jesse di Rogama, yang dari Noebe buat siapa namanya? Rianti sama Pak Joey Keputra, Lolita, oh, pemilik dari Sudah Masa kok?
0: Iya.
6: Apa Miller sih mata kok, Kak?
0: Ah, apa Miller belum tuh.
6: Oh iya. Sama Nerva di Ikateta. Buat Ernie di Nefonana. Buat Manita va Luis, Papa Luis, Kapendi, Kasaka untuk Ampeu di Sulamo.
0: Baik,
6: Sikat warung sebut semua sana.
0: Baik.
6: Masih ada bisa
0: lagu,
6: Kak?
0: Lagu mohon maaf Kak Revansu, ada lagu nih mungkin bisa ikutan Sako.
6: Oke. Terima kasih Kak, malam.
0: Baik, malam, terima kasih, selamat malam untuk Beta Bungka Revan yang sudah bergabung di malam hari ini. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya lain telepon. Mbak Senggo selamat malam.
7: Selamat malam Kak.
0: Iya malam juga, dengan siapa di mana?
7: Majis
0: Lelogama. Aduh, apa kabar Mama?
7: Puji Tuhan, sehat selalu, cuma angin dan dingin.
0: Iya, itu sudah, Kotong di Kupang sama Juni.
7: Iya.
0: Baik, untuk Beta punya Majis, silakan senggolnya untuk siapa?
7: Buat Kak Revlan yang barusan lewat, ada Papa PO. Kak Revlan ada ini, Ibu Satu kerja di Puskesmas Semau kok.
0: Mm-hmm.
7: Ini Akrili, orangnya dari sini.
0: Iya.
7: Iya. Kalau tiba obat, nah pasti kenal.
0: Iya.
7: Berikut Bob Endang, ada Kak Imi di Rote, Kak Cecilia. Berikut buat Mama Glenn Black Motor Cendana, Mama Mary Pasir Panjang. Berikut buat Kak Ana di Sofa, Kak Foni di Mutis, Mama Selmi di Dinal Pagi bersama Pak Popis. Ada Mama Aperlia di Labas, Kak Joy di Molotenya, berikut buat Mama Tante di Nefokoko, saudara yang lagi Tante di Logam ada Bapak Meki, Bapak Doni, Bapak Abdon, Bapak Felix, berikut buat siapa lagi ya? Robles Trio yang lagi Tante juga,
0: yeah.
7: Selamat malam.
0: Mm-mm.
7: Dan buat Susan Marian, Silvi Mauli, berikut buat Abang John di Takari, ada Kak Natalia, pemilik di Camplong, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, dan orang buat semasa yang lagi pantau. Iya, Bapak dan anak dulu yang sementara di jalan pulang ke Lologama, dari Takari, tiba di rumah dengan keadaan sehat selamat. Terima kasih, Kak Rogan.
0: Baik, shalom. Terima kasih kembali untuk Beta punya Mama Jesse yang sudah bergabung di malam hari ini. Masih di Kotong punya lain telepon. Mbak Senggol selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Iya malam juga. Dengan siapa nih?
8: dengan Mama Anita Kakaruga.
0: Aduh, ini kenapa kok tong su bisik-bisik saja ini? Aduh, ini dingin kok. Aduh, iya. Ini dingin juga tong suara su bisik-bisik saya ini. Baik, Beb Mama, ada bikin apa?
8: Ada lagi duduk.
0: Oh, lagi duduk. Iya, baik. Mama, silakan. Mau senggol untuk siapa?
8: Yang baru lewat siapa?
0: Yang barusan lewat ada Mak Jesse di Lelogama.
8: Oh iya, salam pertama buat Mama Jesse di Lelogama. Ada Wong Joy Jakalina, Mama Duta, Om Bujang, Bapak Peu, Om Rifan, Bapak Maye, Mak Irni, Mama Iri, Kakak Lelita, Kakak Sari, Kakak Tari, Kakak Ana, Kakak Nana, Kakak Foni, Pak Permindo, Mama Susan, Mama Mati, Mama Glenn, Mama Cantika, Mama Del, Mama Sel, Bapak Pit, ada Bapak Nadu, Mama Marlin, Bapak Charles, Bapak Tobias, Bung John, Sakari Camplong, Bung Milky, ada siapa lagi? Ada Mama Peci, siapa lagi? Bapak Endang, dan buat semua sesuka keruga.
0: Iya, baik. Baik, shalom, terima kasih kembali Mama Anita yang ada di Oeteta. Untuk itu Bapak Saudara semua, langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua di ini malam.
9: Entah itu berhasil atau gagal, jadi selalu usah ragu kalau punya.

Mendengar kata lama lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lama lera dalam menangkap ikan paus. Lama lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lama lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulan Doni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan

Masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi, penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lima. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu, ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai Lamalera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat Lamalera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi.

Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mafa. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Basengkol, salam-salam dan minta lagu. Baru saja kita hadirkan beberapa nomor lagu untuk teman ikutong semua di malam hari ini ya. Selamat malam saja, selamat berapa saja untuk Bapak Saudara dong semua ataupun juga yang sudah beristirahat ya, karena capek dengan segala aktivitas yang sudah kotong kerjakan pada pagi sampai sore tadi. Untuk itu Bapak Saudara semua, kita masih tunggu partisipasi di line telepon, SMS dan juga WhatsApp sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu langsung aja kita terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Ya, baik, bisa dicoba lagi untuk Bapak Saudara dong semua yang ingin senggol-senggol, berbagi informasi ataupun juga yang ini malam mau minta lagu-lagu, ya beta tunggu partisipasinya. Untuk itu langsung saja yang sudah gabung di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga, dengan siapa di mana nih?
1: Wan Lorosai.
0: Ini sudah ganti nama lah.
1: Iya, memang harus ganti terus toh kakak.
0: Wih, ini yang bahaya nih kakak Jone. Ini hasil akhir adenona rombilin kakak Jo pun nama yang betul mana nih?
1: Ya sebenarnya Abang contoh, tapi namanya kita orang matahari, naik itu harus kasih tahu begitu supaya orang juga tahu memang asli orang ini matahari naik itu.
0: Oh begitu. Baik, Kakak John, ada bikin apa nih?
1: Ada sementara dulu pantau Pro 4 ini kakak.
0: Ya baik, untuk Kakak John mau lagu apa dulu ini malam?
1: Di listnya kakak.
0: Di beta pungli sendiri ini malam ada lagu Angin Malam dari Jackson Seran, ada juga Mita Talahatu featuring Freshly dengan Percuma, ada juga Racikua dari Freshly dan Pulang Pagi dari Dodi Latu Hari-Hari.
1: Yang pertama saja kakak.
0: Angin malam
1: saja kakak.
0: Baik, silakan Bepung Kakak John mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Mau lanjut salam ini kakak Rogan.
0: Silakan.
1: Yang pertama buat Opa Miller Kosa yang punya Opura. Terus ini Om Dan yang punya Lasi, Kakak John yang punya Cantong bersama Kakak Mirti. Pak, ini Opa Miller ini yang baru datang sini, titip nama Rafael ini Kosa, ini Opa Miller. Terus ini Mama Jisi yang punya Lelo Gama, Mama Madi yang punya Besmarak, Kakak Sindiu yang punya Ocetap, Mama Wijati, Ibu Wijati yang punya Wonosogo, Pak Isila yang punya Simate, Kakak yang punya Priti, terus ini apa lagi? Mama Anita yang punya Ocetap, Kakak Piri yang punya Soe, terus ini Bapak Dan yang punya Lasi, Mama Cetika yang punya Kunino, Kakak Ferti yang punya Fasuluri, terus ini Lidika yang punya Batu Plat, Tari Nomrin yang punya Ego, Mama Ailin yang punya Nikiniki, Ma Ye yang punya Panuti, terus ini Kakak Udi yang punya Kopeu, terus ini Kakak Irni yang punya Nifonono. Singkat korong semua saja Kakak Rogan.
0: Baik.
1: Yang terakhir buat Kakak Rogan, salam terpulang hati-hati dan tiba di rumah dengan selamat. Makasih, salam.
0: Baik, terima kasih kembali. Salam, selamat pagi untuk beta punya Kakak John yang sudah bergabung bersama kotong di ini malam. Terima kasih untuk Kakak John, selamat malam saja untuk Kakak John dan keluarga semua yang selalu setia dengar Pro 4 RRI Kupang. Masih di 0380833499 untuk Bapak Mama Kakak Adedong semua yang ingin bergabung di malam hari ini, yang mau salam-salam, berbagi informasi ataupun juga yang ingin minta lagu. Beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043.

Bapak mama saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara semua masih di Pasenggol. Salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara semua yang ingin bergabung. Salam-salam, berbagi informasi dan juga minta lagu-lagu daerah yang sudah kita siapkan di Kotompolis malam hari ini. Masih ada beberapa nomor lagu yang masih bisa diminta. Di antaranya ada Percuma dari Minta Talatu featuring Freshly. Ada juga Racikua, Pulang Pagi dari Dodi Latu Hari-Hari featuring Togi Ortegas. Itulah lagu-lagu yang masih bisa diminta oleh Pak Saudara dong semua di malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam ya. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Pak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
1: Mall Singkarogan.
0: Dengan Kakak Joy, apa kabar?
1: Kabar selalu baik, Karogan.
0: Ada bikin apa nih?
1: Lagi duduk pantau Pro 4. Soalnya duduk tapi masih mengantuk ini dari tadi malam ini.
0: Oh begitu, aduh, ini Argentina ke mana su ini?
1: Argentina kalah, Karogan.
0: Ini betul ya, sesuai prediksi ya. Kalau dong bermain begitu, nah Andi ya ini.
1: Spanyol pun titi dong juga, lumayan juga.
0: Lumayan juga.
1: Ya, kiper Argentina ini Karogan, kiper juga ya lumayan.
0: Iya, untuk kiper bagus ya, kiper kalau Sonde sebanyak gol itu.
1: Iya, kalau tidak sebanyak gol itu Karogan, tapi kiper juga berupaya untuk menjaga dia punya gawang itu.
0: Iya, baik. Tadi malam nobar di mana?
1: Tadi malam nobar di dengan bos nobar di Leut Barat, Rogan.
0: Rame kok?
1: Nobar di dia punya mobil kan, dia punya mobil ada di Rogan.
0: Oh begitu.
1: Dua nobar di situ, soalnya bawa muatan, jadi bos bilang kita itu nobar dulu bola kaki ini.
0: Oh begitu, jadi nobar sendiri-sendiri saya.
1: Ya dengan saya pun bos, Karogan.
0: Baik. Kakak Joy, mau lagu apa malam hari ini?
1: Yang pertama itu Karogan, lagu
0: Percuma dari Minta Talatu.
1: Iya.
0: Baik, silakan Senggolnya untuk siapa?
1: Awalnya buat Karogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga memberkati Karogan dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang pertama buat set message di Fatuliut Tengah bersama mama dan keluarga semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terus yang berikut buat Mama Jesse di Lelogama bersama Bapak. Terus buat Bu Ande tepat di Lelogama juga. Selamat malam. Terus buat Mama Anita di Weteta. Bapak John di Camplong, Bapak Milky di Camplong, Kak Natalia Takari, Kak Fini Takari juga, Bapak Dion Hane, Bapak Dan Inlasi, terus buat Bapak Herman di Angkai, Kak Udi Okeo, terus buat Bapak Ako di Manuvelon, terus buat Bung Bujang di Maumere, Bung Revlan, Kak Lelita, Adi Melani, Mama Ima, Mama Glenn, Bung Endang, terus buat Mama Madi, Mama Marlin, Bapak Charles, Kak Lelita di Batu Pelat. Singkatnya buat semua saya yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Iya.
1: Dan Karogan, sebentar pulang hati-hati. Makasih, salam.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali. Salam, selamat malam untuk kita punya Kakak Joy ya yang ada di Molo Tengah. Terima kasih, Kak Joy. Sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Sudah senggol-senggol untuk Bas Saudara dong semua. Jadi untuk Bas Saudara dong sudah Pak Senggol ya. Ayo gabung di malam hari ini untuk Senggol Bale ya. Yang sudah senggol di ini malam. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat malam, selamat beristirahat saja untuk Bapak Mama Kakak Dong Bas Saudara semua yang sudah beristirahat. Ya karena esok ya harus kembali dengan aktivitas yang kerja-kerja, yang sekolah harus kembali sekolah. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, sambil Kotong tunggu ya yang ingin bergabung di malam hari ini di Kotong punya line telepon, beta bacakan dulu yang sudah gabung di line WhatsApp. Basengko, selamat malam Karogan. Malam juga ini mau Single saja untuk saudara dong semua yang selalu setia dengar perompat RRI Kupang dengan Ari di Walcott. Terima kasih. Yang berikutnya dengan Sinta yang ada di Liliba. Malam Karogan, malam juga. Mau salam-salam sapuratasah untuk semuanya tanpa sebut satu persatu ya. Terima kasih sudah gabung di malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin gabung lagi di malam hari ini, di kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp, langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh Pak Saudara dong semua.

Lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya diterima.

0: Bapak mama kakak adik saudara semua masih di Basengol, salam-salam dan minta lagu ya. Baru saja beta hadirkan beberapa nomor lagu yang sudah temani kotong semua di ini malam ya. Semoga terhibur dan selalu terus dengar kotong di Pro 4. Untuk itu bapak saudara semua, beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Sampai nanti di jam 11 ya. Ini berhubung masih ada 20 menit lagi ya, jadi yang mau gabung ayo gabung sudah ya. Jangan sampai nanti sudah terakhir baru bergabung. Nah Andi ya, itu dia. Baik, untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, selamat malam ya untuk saudara semua yang ada di mana sah, yang ada di alamat masing-masing, yang saat ini sementara dengar Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam, selamat beristirahat saja. Nah ini Piala Dunia kan sudah habis, jadi ini kotong sudah bisa tidur dengan nyenyak. Jadi Son Usalai bilang, aduh bangun jam begini untuk mete bola, untuk mau cari nobar di mana, tapi ini tentunya sudah bisa tidur ya. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Basengko selamat malam.
1: Halo malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana?
1: Sama Putri kak.
0: Awih, ini dengan siapa?
1: Dengan Putri.
0: Dengan Putri bunda kok. Ini memang buser, betul-betul busernya yang begini nih.
1: Aduh, Karogan.
0: Apa kabar
1: mete
0: bunda?
1: Mete sampai jam berapa tadi malam?
0: Weh, ini kotong mete sampai jam 8 pagi baru tidur.
1: Aduh. Weh, sonde istirahat eh.
0: Itu dia, ini mau ke mana lah bunda?
1: Oke, tetap semangat nyong ganteng.
0: Baik, bunda. Ada bikin apa nih bunda?
1: Oh, baru pulang acara syukuran misa 1 tahun di keluarga Baidura.
0: Baik. Oke, Bunda di mau di Matani ya?
1: Oke, lagu baik. Boleh?
0: Boleh dong. Ini ada lagu pulang pagi, ada juga Doben-Doben dan juga ada Beta Bisa Gila.
1: Ah, Beta Bisa Gila coba.
0: Oke. Oh, mau coba gila kok.
1: Pengen dengar aja.
0: Oh, pengen dengar lagunya. Baik.
1: Oke, dekatnya.
0: Oke, bunda silakan.
1: Oke. Oke, lagu ini aku titipkan untuk Mama Rian, Om Edu Lake, Mama Glenn, lalu Mama Mary Detan, Mama Mary Latif, Manona sama Mama Benja, Opa Emi, Bapak Hermindo, lalu Dewi Osao, Paman Randi, Bibi Salma, Mama Rin, Bapak Charles Kota Bes, Maharan Lelo Boko, Ma Franche Nevo Koko, Ma Jesse Lelo Gama, sama Oma Amnifu, Dureni, ada Kak Joy sama Alina Fatuleu, Kak Marsa sama Kak Yuven Kaes, lalu ada Foni di Mutis, Nana sama Mama Andro di Ayuvano, Bung John di Takari, lalu ada Bapak Aloseran, Bapak Saka, Bapak Melki, Kak Fendi Oteta, Bapak Louis, Bapak PU, Bung Sonri, Mama Tati, Mama Anita, lalu Bung Margo, Kakak Sisilia Kaja, Emi Dirope, Mbak Natalia Toli-Toli sama Ko Joni, lalu siapa lagi pokoknya semua aja deh. Oh iya, untuk ama Dota sama ama Iye, Bung Ferdi di Merdeka, Bung Ferry Kampung Aman. Pokoknya untuk semuanya selamat malam. Dan yang terakhir untuk Ibu Banam Tuan di Kompleks Pertanian yang lagi pantol.
0: Baik.
1: Oke deh, buat nyong ganteng mat malam mat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Dan dilindungi Bunda Maria.
0: Amin.
1: Oke, thank you.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bunda Asmi yang ada di Air Nona. Terima kasih besar ya, Bunda Seribu Nama. Terima kasih Bunda sudah bergabung dengan kotong di ini malam ya, meskipun dengan banyak acara-acara di luar, tapi kalau sepulang rumah pasti ada waktu sempat gabung ya. Terima kasih banyak kok untuk beta punya Bunda Asmi. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di 0380 833 499. Untuk Bapak Mama Kakak Adik Pak Saudara semua yang sementara mendengarkan, yang mau senggol-senggol, yang mau berbagi informasi tentang informasi-informasi terupdate, atau mungkin mau bercerita nobar tadi malam di mana dan karmana dia punya keseruan. Nah, untuk itu beta tunggu ya cerita-cerita menarik ya seputaran Piala Dunia, meskipun Piala Dunia sudah habis ya, tetapi untuk dia punya keseruan, dia punya momen, pasti akan terus kotong ingat. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh Pak Saudara semua.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah kasih rame kotong po acara di ini malam. Terima kasih yang belum sempat bergabung. Jangan berkecil hati karena masih ada hari esok ya untuk pesan bisa gabung lagi di Propat RRI Kupang. Dian Witarogan masih akan terus temani Bapak Saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam dengan hiburan lagu-lagu daerah ya untuk temani kebersamaannya di malam hari ini. Selamat malam Dian, terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Manusia adalah pencipta kebahagiaannya sendiri. David Thoreau.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanya sementara. Syahrukan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. MH Ainun Najib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pertama, berpikirlah. Yang kedua, percayalah. Yang ketiga, mimpikanlah. Lalu yang terakhir, tantanglah. Walt Disney.

Pendengar Praker, sudah tugas kami menemani bapak mama kakak adik bapak saudara semua sepanjang hari ini Senin 20 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bas, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Untuk ini pagi, rangkaian informasi Kotong hadirkan buat Bapak Mama Bas, Saudara dong semua, menemani aktivitas pagi ya, yang bukan lumayan lah, tapi sangat dingin. Ya, Bapak Mama Bas, Saudara di ini pagi, Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi ya. Nanti di pukul 9 ada obrolan Akamsi, nanti juga jangan lupa gabung di Bapote untuk Bapak Mama dong semua. Dan pagi ini Ketong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya sebagai ucapan syukur dan juga sebagai meminta pertolongan untuk menjalani kehidupan ini. Nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi untuk Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

kakak Nona dan kakak Nyong yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 21 Mei 2026. Kita berada dalam Minggu Biasa Pekan Paskah ke-7. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat yang penuh rahmat ini, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas napas hidup dan rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bukalah telinga hati kami supaya sabda-Mu yang akan kami dengarkan sungguh tinggal dan berbuah dalam hidup kami. Dan semoga sabda-Mu menjadi pelita bagi langkah kaki kami di sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20-26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan. Judul renungan kita pada hari ini adalah saling mengasihi. Bapak, Mama, dan Kakak Nyong yang terkasih. Dalam kehidupan manusia, salah satu luka yang paling sering terjadi adalah perpecahan. Kadang bukan karena kebencian besar, tetapi karena ego yang tidak mau mengalah, perkataan yang melukai, atau hati yang terlalu sibuk membenarkan diri sendiri. Hubungan keluarga bisa renggang, persahabatan bisa berubah dingin, komunitas bisa pecah hanya karena perbedaan kecil yang dibesar. Hanya karena perbedaan kecil yang dibesarkan terus-menerus. Karena itu, Injil hari ini terasa sangat menyentuh. Sebelum sengsaranya, Yesus tidak pertama-tama berbicara tentang mujizat, kekuasaan, atau keberhasilan. Namun Yesus justru berdoa supaya semua muridnya menjadi satu. Ini menunjukkan bahwa persatuan adalah sesuatu yang sangat penting di hati Tuhan.
Persatuan bukan berarti semua orang harus sama dalam sifat, cara berpikir, atau pendapat. Persatuan berarti tetap saling mengasihi meskipun ada perbedaan. Tetap memilih bertahan dalam kasih walaupun ada alasan untuk pergi. Bapak, Mama, Kakak, Nona, dan Kakak Nyong yang terkasih, saat ini kita hidup di zaman yang mudah sekali memecah manusia. Sedikit perbedaan langsung menjadi pertengkaran. Media sosial sering membuat orang lebih mudah menghakimi daripada mendengarkan. Banyak orang merasa paling benar, tetapi lupa bagaimana cara mengasihi. Bahkan dalam keluarga sendiri, ada yang tinggal serumah tetapi tidak lagi sungguh mengenal isi hati satu sama lain. Ada anak yang merasa tidak dipahami orang tuanya. Ada pasangan yang berbicara setiap hari tetapi sebenarnya sudah lama kehilangan kedekatan hati. Ada juga orang yang terlihat aktif di lingkungan gereja tetapi diam-diam menyimpan luka, iri hati, dan kecewa terhadap sesama. Yesus tahu manusia mudah terpecah. Itulah sebabnya ia berdoa dengan begitu dalam supaya mereka menjadi satu. Sebab ketika manusia kehilangan kasih, dunia menjadi dingin. Orang mulai hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kepedulian perlahan hilang. Orang lebih sibuk menang sendiri daripada menjaga hubungan. Bapak, Mama, Kakak, Nona, dan Kakak Nyong yang terkasih, persatuan dimulai dari hal kecil. Belajar menahan emosi, tidak cepat menghakimi, mau mendengarkan dengan tulus, dan tetap mengasihi meski pernah terluka. Dunia mungkin tidak berubah dalam sehari, tetapi hidup manusia bisa berubah ketika kasih Tuhan sungguh hidup di dalam dirinya. Bapak, Mama, Kakak, Nona, dan Kakak Nyong yang terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita menjadi pembawa damai, bukan pembawa pertengkaran. Menjadi pribadi yang menghadirkan ketenangan, bukan menambah luka. Sebab dunia yang lelah ini sebenarnya sedang sangat membutuhkan manusia-manusia yang hatinya masih penuh kasih. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami menjaga kasih dan persatuan di tengah hidup yang sering penuh perbedaan dan emosi. Kuatkan hati kami saat menghadapi persoalan agar kami tidak mudah menyerah atau melukai sesama. Jadikan kami pribadi yang pembawa damai, pengertian, dan penghiburan bagi orang-orang di sekitar kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Dia kurang mampu untuk dapat memperoleh pelajaran. Karena itu, keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dinilai sangat penting untuk membangun semangat belajar anak sejak hari pertama sekolah. Beralih ke informasi berikut. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Mesak Mbura, menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah Kabupaten Kupang dalam memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan. Dukungan tersebut disampaikan saat peluncuran penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah. Mesak Mbura mengapresiasi perhatian pemerintah pusat yang terus menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Kupang. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di era dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Ada Beta Christine yang menemani Bapak Mama Baso di era dengan musik dan juga ragam informasi. Ini pagi di Bapak Uti, kita akan omong tentang jalan-jalan ya. Tapi jalan-jalan di pagi ini berbagi pengalaman juga. Kira-kira waktu Bapak Mama bagi saudara dong jalan-jalan atau pas siar ya, baik itu dalam kota maupun luar kota, ketemu apa sa? Ya, dan siapa tahu waktu dulu ya, waktu jalan-jalan pergi di luar kota, ketemu pasangan atau jodoh ya, atau mungkin ketemu rezeki, kan banyak hal yang bisa terjadi di luar kota. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

Masih dari seputaran Jalan Tembelan nomor 8 dan masih di Bapo TS. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Udara cukup dingin di ini pagi. Dan mungkin ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau berbagi cerita di pagi ini di Bapo T ya. Jadi Bapo T kali ini mengajak Bapak Mama, Bapak Saudara untuk istilah titik-titik di bawah ini. Jadi pertanyaan, bukan pertanyaan juga ya, tapi berbagi cerita santai-santai saat ini pagi. Jadi istilah titik-titik di bawah ini, kalau jalan-jalan atau pasiar, baik itu dalam kota atau luar kota, Bapak Mama, Bapak Saudara ketemu apa? Ketemu titik-titik ya. Silahkan disampaikan ya, istilah titik-titik ini di bawah ini ya, dengan pengalaman ataupun ceritanya Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Jadi berdasarkan beberapa cerita ya, berdasarkan beberapa pengalaman, banyak orang yang mengatakan bahwa kalau jalan-jalan itu ketemu kebahagiaan yang sejati ya. Baik, jadi mungkin sehari-hari sibuk dengan aktivitas, sonde ada waktu untuk bersantai, dan ketika jalan-jalan itu langsung menemukan kebahagiaan sejati. Sonde pakai lama lah. Ya, jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara, silakan yang mau gabung untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman di pagi ini bisa melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi Bapak Pote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
2: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya sekira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
1: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
2: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah, dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi, itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
1: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
2: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri, karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Selagi ke tujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah, mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Mm-hmm. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Yeah. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Mm. Jadi bukan lepas aja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. Itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
1: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
2: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya dia status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak. Dan memang jarang terjadi, karena itu sudah menjadi standar.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Nubatonis selaku pemerhati budaya Timur punya harapan tersendiri.
2: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati hom unim on oe asaid menon alawa. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat, itu bahasa adatnya.
1: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, saudara doang semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat ya. Ya, dan bapak mama, saudara doang semua, semoga juga di ini pagi yang sedang sibuk dengan segala aktivitasnya, tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Yang ada di rumah, di jalan, atau mungkin yang sedang beberes ya, orang bilang packing buat jalan-jalan. Semoga harinya menyenangkan. Dan di ini pagi Kotong punya obrolan ringan di Bapote, tapi dijamin seru ya. Ya, jadi bapak mama, bapak saudara, untuk obrolan pagi ini tentang isilah titik-titik di bawah ini. Kalau jalan-jalan baik keluar kota maupun di dalam kota, bapak mama, bapak saudara ketemu titik-titik. Nah, titik-titiknya ini mau diisi apa? Bapak mama dong mau isi apa? Apa ketemu teman lama? Ketemu jalan macet, ketemu makanan enak, atau mungkin ketemu mantan, atau ketemu dompet kosong setelah bulan liburan. Ya, jadi bapak mama, bapak saudara, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380 833 499, atau di 0811 3820 1043. Jadi bapak mama, bapak saudara bisa bagikan cerita uniknya ketika bepergian atau pas siar atau jalan-jalan ya. Dan yang pasti bapak mama, bapak saudara, untuk yang mau isi titik-titik ini santai-santai ya. Jadi obrolan ringan di pagi ini boleh ketemu yang lucu-lucu, boleh yang bikin Kotong ketawa, atau mungkin ada kisah-kisah nostalgia yang ingin disampaikan. Jadi sekali lagi silakan gabung di Bapote melalui ketompung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi, hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

104,3 MHz perempat RR Kupang dan Bapak Mama Saudara Dong semua masih di Bapote ya. Pernah sonde Bapak Mama Dong punya pengalaman ya, mau pergi jauh, mau menghindar sejenak dari rutinitas ataupun ya sonde bertegur sapa dulu dengan orang-orang yang dikenal ya. Dan mungkin pergi ke luar kota untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Tapi ternyata Bapak Mama Bapak Saudara justru kotong ketemu orang yang tinggal satu kampung deng kotong. Padahal mungkin kotong pikir, wih, sejauh dari Kupang nih. Ternyata ada tetangga sebelah rumah liburan di tempat yang sama. Atau mungkin ada yang beda gang libur di tempat yang sama. Jadi berasa bahwa dunia pun kici amel lah. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara memang terkadang beberapa orang ya pergi ke tempat-tempat liburan, pergi ke tempat-tempat baru untuk cari suasana baru. Tapi kadang juga ujung-ujungnya kau ketemu orang yang tiap hari juga bisa kau temui ya. Nah, jadi Bapak Mama Bapak Saudara mungkin ada juga yang punya pengalaman, mau santai, ada malas mau bertegur sapa, tiba-tiba ketemu guru waktu sekolah. Mungkin ada yang pura-pura lihat HP, sibuk ya. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara memang ya beberapa orang itu mengambil liburan atau jalan-jalan atau pasir itu ya untuk istirahat ya. Niatnya untuk istirahat, sonde bertegur sapa ataupun menyapa siapapun ya pokoknya dengan dunia sendirilah. Tapi terkadang ya itu dunia seperti kecil sekali ya atau ketong yang terlalu terkenal. Ya jadi Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi ketong obrolan santai isilah titik-titik di bawah ini. Kalau jalan-jalan baik itu keluar kota ataupun di dalam kota ya. Bapak Mama Bapak Saudara biasanya ketemu titik-titik. Nah, silakan diisi titik-titiknya. Ketemu jodoh mungkin atau ketemu rezeki mungkin ya atau ketemu makanan baru kayak. Jadi pengalaman baru silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380 833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Ya, kebutuhan kami selain meningkatnya kebutuhan masyarakat, kondisi tersebut juga diindikasikan dipengaruhi oleh adanya kendaraan pelangsir yang melakukan pembelian secara berulang sehingga berpotensi mengganggu kelancaran penyaluran kepada konsumen yang berhak. Saat ini terdapat 7 SPBU di Kota Tembua yang tetap beroperasi dan menyalurkan Pertalite. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh BBM non-subsidi seperti Pertamax. Secara umum, stok BBM di wilayah Kota Tembua dalam kondisi tersedia dan distribusi terus berjalan. Beralih ke informasi berikut. Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur kembali menghadirkan pesona wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Kelapa Tinggi yang terletak di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pantai ini berjarak sekitar 16 km atau kurang lebih 45 menit perjalanan dari pusat kota Kupang. Perjalanan menuju kawasan pantai menawarkan pemandangan alam yang menegangkan. Maksud kami menenangkan. Wisatawan akan dimanjakan dengan hamparan sawah hijau yang dipadukan dengan deretan pohon kelapa di sepanjang jalan menuju pesisir. Suasana asri semakin terasa dengan pepohonan rindang di sepanjang garis pantai yang menjadi ciri khas Pantai Kelapa Tinggi. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih berwarna kecoklatan yang berpadu indah dengan warna laut biru yang memukau. Keindahan alam yang masih alami tersebut membuat Pantai Kelapa Tinggi menjadi tempat yang cocok untuk menikmati suasana tenang. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Diara dong semua ya. Masih di Bapote. Jadi kotong masih obrolan santai ringan di ini pagi ya. Isilah titik-titik di bawah ini. Kalau Bapak Mama jalan-jalan keluar kota atau mungkin jalan-jalan di dalam kota, sa. Biasanya ketemu titik-titik atau pernah ketemu titik-titik begitu. Silakan bagikan ceritanya, pengalamannya melalui ketempung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1063. Nah Bapak Mama, kalau bicara soal jalan-jalan ya, jalan-jalan itu orang bilang belum lengkap kalau kotong belum ketemu makanan khas. Pasti setuju ya. Karena kalau cuma hanya jalan-jalan, selapar jusone ada tenaga untuk jalan-jalan. Nah Bapak Mama, saudara, terkadang ketika kotong mengunjungi satu daerah, yang paling diingat dari satu daerah itu bukan hanya sekedar di tempat wisata, tetapi dia punya makanan. Jadi kotong kalau pergi di Baun misalnya, kotong pasti ingat dia punya makanan, ada Sei Baun yang enak, yang sudah sangat terkenal ya. Jadi pas pulang bukan hanya sekedar bawa oleh-oleh, tapi yang dibawa adalah cerita. Wih, dia punya Sei terlalu enak. Misalkan seperti itu ya. Atau kalau lu misalnya pergi Baun, lu mesti coba dia punya Sei. Atau di mana saja ya, di tempat-tempat wisata yang kotong kunjungi, itu pasti kotong akan menceritakan tentang dia punya makanan ataupun minuman yang terasa lebih nikmat atau menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Seperti kopi Soe itu juga enak ya. Rasa-rasanya tuh aduh, kayak mau bawa pulang nih, dia punya kebun-kebun begitu. Ya dan Bapak Mama, saudara dong semua, berbagai pengalaman bisa diceritakan ya oleh Bapak Mama. Mungkin ada di antara Bapak Mama yang punya pengalaman waktu jalan-jalan bukan hanya sekedar menikmati di pemandangan alam saat, tetapi juga Bapak Mama bahwa saudara pergi di dia punya tempat-tempat unik ataupun mungkin adu nyali ya ke dia punya tempat-tempat yang luar biasa yang mungkin orang takut untuk di sana tapi untuk mencoba untuk pergi di sana. Silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya ya. Jadi obrolan pagi ini istilah titik-titik di bawah ini. Kalau jalan-jalan atau pesiar, baik itu di luar kota atau di dalam kota ya, Bapak Mama, Bapak Saudara ketemu titik-titik. Silakan, ceritakan ya pengalamannya. Kira-kira ketemu titik-titik ini ketemu apa atau siapa begitu. Ya silakan sampaikan melalui ketempung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Dan Bapak Ote masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua ya di ini pagi sampai nanti di pukul, Kalau Bapote sendiri itu sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang punya cerita ya, yang ingin berbagi pengalaman, mungkin Sonde mau cerita hanya mau bilang waktu jalan-jalan itu ketemu dengan mantan. Ya silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Basaudara dong semua ya. Ketika ketong jalan-jalan pi di luar kota atau ya di dalam kota saya, itu ada banyak hal-hal lucu yang sering kali ketong temui ya. Ya jadi misalkan ketong super percaya diri, supaya dia mati saat masuk restoran. Ternyata salah tempat. Atau masuk orang pung mobil ya, atau mungkin pas di tempat parkir yang rame ya, terus ketong su terlalu capek abis jalan-jalan ya, terus mau pi di ketong motor karena dia punya motor warna mungkin mirip model jus sama, akhirnya ketong dengan santainya duduk di orang pung motor padahal salah motor ya, malu juga pasti ya. Ya dan yang pasti bapak mama saudara dong semua, ada banyak hal lucu yang mungkin sering kali ketong alami ketika ketong jalan-jalan ataupun pasiar ya. Dan yang pasti bapak mama saudara yang punya pengalaman ya, punya pengalaman ketika jalan-jalan, silahkan sampaikan komentarnya, pengalamannya. Jadi di ini pagi di Bapote, obrolan ringan, obrolan santai terkait dengan istilah titik-titik di bawah ini. Kalau jalan-jalan atau pasiar, bapak mama bapak saudara biasanya ketemu titik-titik. Ya silahkan diceritakan ya, disampaikan. Soalnya harus panjang lebar juga sih. Hanya mungkin ya ketemu orang baru, ketemu jodoh mungkin, ketemu tempat liburan yang menyenangkan, banyak hal lah ya yang bisa di-sharing, dibagikan pagi ini. Ibu Wigati di Wonosobo, selamat pagi Ibu, kabar sehat kok. Katanya Ibu Wigati kalau pasiar bertemu dengan banyak orang dan macet. Biasa ya Ibu ya. Tapi terima kasih Ibu Wigati di Wonosobo, selamat pagi, salam sehat, salam budaya ya, sudah gabung di pagi ini. Kakak Deli katanya ketemu pohon. Kakak di mana kakak? Hanya ketemu pohon. Jalan buntu dan lain-lain. Agak lain ya liburannya ya. Kakak Deli liburan kemana kakak? Ke hutan. Ketemu pohon dan jalan buntu dan lain-lain dengan pocica. Terima kasih sudah gabung di Bapote ini pagi ya. Terus ada Kak Yuliansen, ketemu pemandangan yang indah, ketemu barang baru. Hei, barangnya orang gitu ya, itu orang pembarang. Harap dikembalikan. Baik, terima kasih Kak Yuliansen sudah gabung di Bapote ini pagi ya. Ya buat bapak mama bapak saudara yang punya pengalaman ya, mungkin waktu jalan-jalan, waktu liburan, waktu pesiar, baik itu di dalam kota ataupun di luar kota, biasanya ketemu titik-titik. Jadi isilah titik-titik di bawah ini. Kalau jalan-jalan atau pesiar ketemu apa, silakan ya sampaikan komentarnya, pendapatnya, pengalamannya, ceritanya melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu pesona budaya dalam bentuk nyanyian adat masyarakat Lama Baka Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni mokang. Mokang merupakan salah satu kelengkapan dalam ritual adat masyarakat kampung Lama Baka yang menguraikan secara lengkap sejarah asal-usul lahirnya tradisi Ferulolo. Nama Ferulolo sendiri bisa kita lihat dari kata Feru yang artinya baru dan Lolo artinya daun. Secara harafiah, Ferulolo artinya daun baru, sedangkan arti luasnya yaitu pesta kebun atau pesta panen dalam kampung tersebut. Sebagai satu-satunya bukti sejarah lisan tentang lahirnya tradisi Ferulolo, mokang wajib dinyanyikan 7 hari sebelum pelaksanaan Ferulolo. Tujuannya adalah untuk mengenang perjalanan para pelarian bencana Lepan Batan ke wilayah Lama Baka, hingga diterima oleh Raja Tawuwur sebagai saudara dan diizinkan untuk sama-sama mendiami wilayah Lama Baka. Dalam prakteknya, mokang tidak berdiri sendiri, melainkan diterapkan sebagai bagian integral dari tata liturgi Ferulolo yang wajib dilaksanakan sebagai kegiatan awal atau pembuka rangkaian proses Ferulolo secara keseluruhan. Melalui mokang inilah warga adat diteguhkan bahwa apa yang dilestarikan hari ini tentang ritus Ferulolo merupakan bagian dari sejarah panjang yang dialami dan dikultuskan atau disakralkan oleh para leluhur untuk diulangi dari generasi ke generasi. Mokang juga dilakukan di Duang Gejang yang merupakan hutan lebat tempat bersemayamnya para leluhur dan wajib dihadiri oleh semua suku yang berkepentingan. Di tempat tersebut, semua kepala suku bersama-sama melakukan prat amit atau doa adat untuk memberitahukan kepada leluhur bahwa Ferulolo siap dilaksanakan. Doa adat tersebut diikuti dengan ritual penggesekan api dari knesek yang terbuat dari bambu untuk membakar jagung, makan bersama, menuang moke ke tanah, dan makan siripina. Semua suku hanya bisa menempati nobengha atau tempat duduknya masing-masing sebagai simbol penerimaan ikhlas kepada sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur. Mokang atau nyanyian adat tersebut dapat menyatukan tiap-tiap suku dan anggotanya di Duang Gejang. Di tempat tersebut akan terjadi saling interaksi dan komunikasi antara mereka, sehingga rasa persatuan sebagai saudara yang telah diwariskan oleh para leluhur secara turun-temurun semakin erat dan semakin diteguhkan.

masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama Basodara dong semua. Masih di Bapote ya. Kita masih beromong tentang istilah titik-titik di bawah ini. Jadi seperti bermain ya di pagi ini, katong seperti sedang bermain di pagi ini. Jadi istilah titik-titik di bawah ini, kalau jalan-jalan atau pesiar ke luar kota atau di dalam kota saja, bapak-bapak, saudara dong semua, ketemu titik-titik. Nah, istilah titik-titik tersebut ya, ketemu macet kah seperti yang dialami oleh Ibu Wigati, atau hanya ketemu pepohonan seperti yang dialami oleh Kakak Deli, dan juga pemandangan indah seperti yang dirasakan oleh Kakak Yuliansen. Silakan buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung, terlalu boleh melalui ketumpung lain telepon di 0380833499. Ya bapak mama bapak saudara, terkadang ya destinasi terbaik itu justru bukan yang ada di Google ya, artikel-artikel yang ditulis di dalam akun-akun ataupun dipublish di akun-akun media sosial ya. Tetapi destinasi terbaik itu ketika ketong sone sengaja menemukannya. Jadi misalkan cari jalan alternatif lain ya, atau mungkin tiba-tiba kesasar, terus tatonya ketemu pantai yang sepi, yang belum pernah ada atau mungkin jarang orang temui. Dan mungkin bisa juga ya ketika ketong sedang melakukan perjalanan, terus itu berhenti untuk makan minum ya, ternyata dia punya pemandangan luar biasa, cantiknya itu sone ada yang lawan. Mungkin ada yang sering seperti itu ya. Dan yang pasti bapak mama bapak saudara ini membuktikan bahwa hal-hal indah itu bisa datang tanpa direncanakan. Jadi itulah kenapa orang-orang seringkali bilang kalau jalan-jalan itu jangan terlalu terburu-buru ya. Nikmati prosesnya, karena cerita terbaik itu seringkali muncul dari hal-hal yang sone ada di ketong punya rencana ya, sone ada di playlist ataupun di daftar tempat-tempat yang akan dikunjungi. Ya silakan buat bapak mama bapak saudara, isilah titik-titik di bawah ini. Kalau jalan-jalan baik itu di luar kota atau di dalam kota ya, bapak mama bapak saudara ketemu titik-titik. Nah, silakan sampaikan ceritanya, pengalamannya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Bapak Mama Bahas Saudara, ya, banyak hal-hal seru yang sering kali terjadi ketika ketong liburan ya ataupun jalan-jalan. Ya, jadi Bapak Mama Bahas Saudara di pagi ini juga beta ingin mengajak Bapak Mama dong ya, bahwa soalnya semua perjalanan itu harus jauh. Kadang keluar rumah sebentar su bisa menemukan cerita baru ya. Karena sebenarnya yang membuat perjalanan menjadi berkesan itu bukan soal seberapa jauh kotong pergi, tetapi siapa yang kotong temui, apa yang kotong pelajari, dan juga kenangan apa yang kotong bawa pulang. Jadi sekali lagi, kalau jalan-jalan baik itu di luar kota maupun di dalam kota, Bapak Mama dong ketemu apa? Baik, terima kasih untuk yang sudah berbagi cerita di pagi ini ya. Semoga Bapak Mama dong yang sedang merencanakan perjalanan selalu dikasih keselamatan, kesehatan, dan pulang juga bawa banyak cerita, banyak oleh-oleh juga ya. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bahas Saudara di ini pagi dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama Bahas Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebuah potret menarik tentang perpaduan tradisi dan kemajuan teknologi tersaji di Desa Wisata Wailolos, Kabupaten Manggarai Barat. Di balik kesederhanaan sebuah kantin milik warga yang menjual berbagai komoditas unggulan lokal seperti buah-buahan segar dan vanila berkualitas, geliat transformasi digital mulai terasa nyata dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Suasana hangat khas pedesaan tampak ketika seorang wisatawan asal Spanyol melakukan transaksi pembelian secara digital tanpa menggunakan uang tunai. Wisatawan tersebut cukup memanfaatkan telepon genggamnya untuk menyelesaikan pembayaran dengan sistem non-tunai. Ketua Pokdarwis Robert Perkasa menjelaskan digitalisasi kini tidak hanya hadir di kawasan perkotaan, tetapi juga mulai menjangkau desa-desa wisata yang mengandalkan potensi alam, budaya, dan produk lokal sebagai daya tarik utama. Beralih ke informasi berikut, di ujung